0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Teman terbaik.

0: Pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Duh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya di si hari ini tanggal 3 Agustus 2026. Dan tentunya mengawali perjumpaan kita di bulan Agustus ini teman Pro 2, di pagi hari ini kita udah kedatangan ada kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi yang bakal membersamai kita 30 menit ke depan. Dan khusus di pagi hari ini kita kedatangan udah ada Kak Bambang, Kak Yeni, Kak Yus Rizal dan juga Kak Ali Akbar. Halo, selamat pagi kakak-kakak.
1: Selamat pagi semua
0: rekan Pro 2. Tetap semangat ya kak ya.
2: Semangat selalu.
0: Masih awal bulan. Nah kita mau tahu dulu nih kak, gimana nih perjalanannya menuju RRI Jambi khususnya di pagi hari ini. Gimana juga keadaan lalu lintas kota Jambi pada pagi hari ini nih kak?
2: Baik Kak Ulan, untuk situasi arus lalu lintas pagi ini dari hasil pantauan kami patroli keliling kota Jambi tadi sebelum berangkat ke sini, alhamdulillah untuk arus lalu lintas berjalan tertib dan lancar, tidak ada kami temukan kemacetan-kemacetan yang krodit gitu. Paling hanya terhambat pada lampu pengaturan lalu lintas saja gitu, tapi tidak ada kemacetan yang berarti gitu. Dan alhamdulillah juga untuk penggunaan helm itu sudah mulai tertib. Jadi masyarakat Jambi sudah mulai menggunakan helm dengan baik, tapi masih ada juga beberapa yang tidak menggunakan helm Kak Ulan.
0: Oke, dan tentunya kita harapkan semakin hari semakin banyak perubahannya dan semakin sadar berlalu lintas ya Kak ya.
2: Iya, amin.
0: Nah, di pagi hari ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas soal marka jalan nih, yang tentunya banyak ya Kak ya orang yang menganggap kalau marka jalan ini hanya sekedar garis di aspal gitu ya. Sebenarnya seberapa penting nih Kak fungsi marka jalan dalam mengatur lalu lintas ini sendiri?
3: Jadi begini, baik rekan-rekan Pro 2 ya, dimanapun berada. Jadi berkaitan dengan marka yang ada di jalan itu merupakan suatu petunjuk. Sama dengan rambu-rambu gitu, Mbak. Ya, untuk rambu-rambu. Jadi kita harus bisa mengerti dan memahami makna dan arti rambu-rambu marka tersebut. Contoh yang ada di sepanjang jalan, di tengah-tengah jalan ada garis, ada warna putih, yang warna kuning. Nah itu kita bisa ngelihat kalau yang warna kuning itu adalah jalan itu jalan nasional.
0: Okay.
3: Jalan nasional. Oke, ini kita warna dulu ya. Kalau yang untuk putih itu jalan provinsi. Nah ditambah lagi ada garis yang lurus tanpa putus-putus, kan itu kan?
0: Yeah.
3: Ada yang putus-putus. Nah, kalau yang lurus itu menandakan bahwasanya kita tidak boleh mendahului kendaraan.
0: Oke.
3: Okay. Nah, sementara kalau yang putus-putus itu boleh. Namun demikian kita tetap kalau ingin mendahului kendaraan yang berada di depan kita, walaupun itu ada markanya putus-putus yang menandakan kita boleh untuk mendahului, namun kita harus tetap waspada, tetap mematuhi arus lalu lintas yang ada di sekitar kita itu, baik dari depan maupun yang dari belakang harus kita lihat. Kalau memang benar aman baru kita bisa mendahului.
0: Dan mungkin juga banyak ya pengguna jalan yang belum mengerti apa itu arti-arti dari marka jalan ini ya Kak ya. Jadi teman Pro 2, untuk kita sendiri nih Kak sebagai masyarakat yang awam untuk melihat marka jalan ini, sebenarnya gimana untuk standar marka jalan yang baik yang tentunya agar mudah terlihat oleh pengendara terutama saat malam hari atau saat hujan nih Kak?
3: Jadi yang jelas kalau untuk marka itu Mbak, itu kan dibuat itu memang dari material yang khusus ya. Tujuannya untuk apa? Itu tadi, apabila di malam hari atau di pada saat hujan yang cuaca jelek lah itu ya, itu masih bisa kelihatan. Nah makanya kami dari Ditlantas Polda Jambi ini selalu melakukan survei jalan. Survei jalan itu banyak yang kami lakukan, mulai dari rambu-rambu yang berada di pinggir jalan itu kita lihat ada atau tidak. Begitu juga marka jalan. Ini kan namanya cat yang ada di jalan itu ya. Material yang ada di jalan itu, material marka itu kan karena mungkin seiring waktu temakan usia, mungkin sudah kena gesekan ban, kan pada hilang nih, pada hilang. Nah itu kita survei juga, kalau memang itu nanti ada yang hilang, tidak kelihatan lagi, ini nanti kami komunikasikan, kami koordinasikan. Kalau ini jalannya nasional, kami komunikasikan sama pihak BPJN bahwasanya itu ada marka jalan dari ruas ini ya kan sudah hilang, kan itu kan biar dipasang kembali. Kalau itu jalannya punya provinsi ya, ketika dinas PU provinsi untuk menyampaikan hal-hal tersebut.
0: Oke, dan tentunya untuk Kota Jambi sendiri nih Kak, pelanggaran marka jalan seperti apa yang paling sering ditemukan di Jambi khususnya nih?
3: Kebanyakan rata-rata ya tadi mendahului kendaraan di marka yang tidak terputus itu kebanyakan.
0: Oke.
3: Jadi contoh begini, itu biasanya marka yang jalan yang lurus itu Mbak, itu biasanya kebanyakan berada di daerah-daerah tikungan atau jalan-jalan pendakian yang intinya itu pandangan kurang bebas. Pandangan bebas itu kebanyakan rata-rata itu markanya itu marka jalan lurus. Nah, cuman kadang masyarakat ini, pengendara ini, karena dia melihat dari arus dari depan tidak ada kendaraan, nah, tapi ini di pendakian loh. Iya kan, pendakian kan itu, atau di tikungan, pandangan yang tidak bebas. Cuman begitu dilihat, oh dari depan aman. Ini posisi pada saat di tikungan ini, atau di pendakian. Begitu dia mendahului, ternyata dari depan sekonyong-konyong muncul kendaraan. Nah itu kadang yang sering terjadi kecelakaan seperti itu.
0: Jadi kebanyakan untuk masyarakat pengguna jalan sendiri, mereka bukan memperhatikan marka jalannya ya Kak ya.
3: Iya.
0: Tapi malah melihat kalau misalnya lawan gak ada, ya udah terus saja gitu aja. Ya.
3: Nah itu yang fatal itu. Nah jadi intinya selama kita berkendara itu kita harus terus mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, peraturan lalu lintas, patuhi rambu-rambu yang ada. Karena apa, rambu-rambu itu dibuat, dipasang di wilayah tersebut itu kan berdasarkan kajian-kajian.
0: Oke, dan tentunya untuk di Jambi sendiri ini, apakah pernah terjadi kecelakaan di Jambi yang penyebabnya karena mengabaikan marka jalan sendiri? Karena kan kebanyakan atau biasanya nih kecelakaan yang memotong seperti ini kan di jalan-jalan lintas gitu ya Kak. Iya. Untuk dalam kota sendiri ini kecelakaan seperti apa yang sering terjadi nih Kak?
2: Barusan kejadian kan kemarin. Kemarin dua hari itu. Yang di Purnama kalau nggak salah Kak Ulan, itu ada kecelakaan mobil memotong kendaraan di depan, padahal marka itu sudah jelas kalau itu marka tidak terputus dan
0: yang ada motor itu ya,
2: yang motor itu akhirnya kan dia motong, motor dari depan kan tidak mengetahui, tidak terlihat kalau ternyata ada kendaraan yang mau motong, akhir terjadi kecelakaan yang fatal kayak gitu. Nah setelah terjadi kecelakaan fatal seperti itu, dia malah turun dari kendaraannya, bukannya membantu korbannya, malah kabur kayak gitu kan, bukannya membantu korban kecelakaan kan, mau yang pengendara motornya terpental ke atas kendaraan itu kalau itu salah satu contoh pengendara yang tidak mengindahkan marka jalan, padahal sudah jelas itu marka jalan tidak terputus, otomatis di daerah itu kita dilarang untuk mendahului kendaraan yang di depan kita, karena sudah berdasarkan hasil survei atau pengamatan itu jalan membahayakan kalau memotong kendaraan di
1: area tersebut.
2: Di area tersebut gitu.
0: Tapi sepertinya dari yang kita lihat itu kan ada videonya juga ya Kak, yang beredar itu seperti kayak apa ya, saling mendahului dengan mobil di sebelahnya enggak sih Kak?
2: Iya, benar. Dia mau mendahului itu ya Pak ya.
1: Tidak memberikan kesempatan kepada yang mau memotong tadi Pak, itu salah satunya itu.
0: Iya, dengan kecepatan tinggi kan dia memotong mobil sebelahnya nih, tapi enggak dikasih kesempatan, tahu-tahu ada motor nih. Ya, tapi motor itu tetap di area di
2: motornya di jalur yang
0: di jalur dia kan.
2: Di jalur dia.
0: Oke, teman Pro 2 ya, dan tentunya itu lagi-lagi juga harus menumbuhkan kesadaran untuk tetap sabar dalam berkendara ya Kak ya, jangan sampai tersulut emosi nih.
3: Ya intinya jelas pokoknya kita harus mematuhi peraturan lalu lintas, itu aja Mbak. Kunci itu, kata kunci itu aja, patuh aja peraturan lalu lintas, sudah. Kalau kita sudah mematuhi peraturan lalu lintas, insya Allah kita aman, selamat sampai tujuan.
0: Iya, terkadang kan di jalan itu kalau udah didahului emosi gitu ya Kak ya. terus mau duluan-duluan nih, saling mendahului gitu kan. Dan tentunya teman Pro 2 nih, sekarang juga banyak kita lihat nih Kak, banyak pengendara motor yang berhenti di depan garis henti saat lampu merah. Nah, kenapa hal ini tidak dibenarkan nih Kak?
2: Untuk di garis
0: saat berhenti lampu merah.
2: Iya. Berhentinya langsung di garis henti gitu. Kan sudah jelas kalau di lampu merah itu kita sekarang sudah ada posisi-posisinya Kak Ulan, sudah dibagi ya. Pertama sekali itu kan trotoar. Trotoar itu kan zebra cross itu kan sudah jelas itu untuk penyeberang pejalan kaki gitu. Setelah itu zona yang di dalam kotak merah itu kan sudah diperuntukkan untuk kendaraan roda 2 gitu. Baru setelah itu kendaraan roda 4. Jadi patuhilah posisi kita masing-masing gitu. Kalau pas lampu merah menyala, otomatis yang boleh untuk menyeberang yang dipergunakan oleh
1: pejalan kaki
2: gitu. Kalau motor ya berhenti di area depan, jangan di belakang, jangan nyelip-nyelip di antara kendaraan roda 4 gitu. Jadi kalau kita sudah teratur, sudah tertib, tentu otomatis berjalan ke depannya juga lebih teratur kayak gitu.
0: Oke. Dan mungkin menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ini, biasanya kan aktivitas masyarakat di jalan kan semakin meningkat nih Kak. Apa imbauan dari Dirlantas sendiri agar masyarakat tetap tertib mematuhi marka jalan?
1: Baik Mbak, imbau untuk pengguna masyarakat, untuk masyarakat pengguna jalan semuanya, pada intinya tetaplah mematuhi peraturan lalu lintas, baik itu rambu-rambu maupun kelengkapan sepeda motor dan kesiapan pengendara itu sendiri, demi untuk keselamatan bersama, jaga kecepatan dan tidak mengendari kendaraan dalam keadaan yang emosinya sedang labil, demikian.
0: Oke, teman Pro 2 ya. Dan tentunya kita harapkan nih masyarakat Kota Jambi khususnya semakin sadar untuk taat berlalu lintas dan lengkapilah kelengkapan dalam berkendara ya teman Pro 2 ya. Betul. Terima kasih buat waktunya untuk kakak-kakak dari Dirlantas Polda Jambi atas informasi dan edukasi yang tentunya sangat bermanfaat ya teman Pro 2 ya. Semoga apa nih yang udah disampaikan oleh kakak-kakak ini bisa menambah pemahaman kita semua bahwa marka jalan itu bukan sekedar garis di atas aspal aja, melainkan petunjuk keselamatan yang harus dipatuhi bersama. Jadi marilah menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, karena disiplin di jalan adalah bentuk kepedulian kita terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Nanti bulan bakal balik lagi teman Pro 2, so jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Aku dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu

0: mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Sampai siang.

di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini. Teman Pro 2, kita lanjut lagi 33 menit lepas dari formasi 11 siang ya. Buat teman Pro 2 yang belum request, aku tungguin di 08 11 743 9090, teman Pro 2. Dan untuk akhir-akhir ini, ini cuaca Jambi kayak ngerasa terik banget ya. Dan biasa kita bilang tuh kalau orang-orang Jambi ya, kalau panasnya kayak gini tuh kita bilangnya panas bedengkang, teman Pro 2 ya. Artinya panas banget ya. Jadi buat teman Pro 2 yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk lebih sering minum air putih ya. Jangan tunggu haus dulu, karena rasa haus tuh bisa jadi tanda tubuh sudah mulai kekurangan cairan ya. Kalau memang harus beraktivitas di luar juga, usahakan menggunakan topi atau payung gitu ya. Terus pakaian yang nyaman, yang menyerap keringat lah gitu, teman Pro 2. Terus juga wajib banget ya, jangan lupa menggunakan sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari, teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga kalau nanti kamu mau makan siang ya, atau memilih cemilan, carilah makanan atau cemilan yang mengandung banyak air. Entah itu, tapi dari buah-buahan ya, bukan dari yang lain-lain nih. Entah itu kayak semangka ya, melon, jeruk gitu, atau timun, bisa juga nih teman Pro 2 ya. Jadi kalau sudah merasa kayak lemes, pusing, atau sangat haus, sebaiknya segera berteduh dan minum air putih dulu ya. Karena pastinya cuaca boleh panas, tapi semangat jangan sampai ikut panas, teman Pro 2 ya. Tetap jaga kesehatan, dan pastinya aku masih bakal nemenin kalian semua sampai nanti formasi 12 siang untuk di Pro 2 Hit List ya. Dan pastinya juga teman Pro 2, buat kalian semua jangan kemana-mana, tetap stay tune, RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Mas Mapro dari Jambi, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, kayaknya udah 2 jam ya kebersamaan kita siang hari ini untuk di Pro 2 Hit List ya. Thanks banget buat semuanya yang sudah setia mendengarkan, mengirim salam dan juga request lagu. Maaf kalau misalnya masih ada requestan yang belum sempat aku puterin teman Pro 2 ya. Semoga di kesempatan berikutnya bisa kita hadirkan kurang dengar teman Pro 2 semuanya. Dan semoga lagu-lagu yang sudah Kania play ini bisa menemani siang kamu dan menambah semangat untuk membuat aktivitas kalian terasa lebih menyenangkan di hari Senin ini ya. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya, nanti kita bakal lanjutin lagi untuk di santai siang. Yang pastinya tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Ibnu Taimiyah pernah berkata, salah satu bentuk kesempurnaan nikmat Allah bagi para hamba yang beriman adalah Dia turunkan kesulitan dan bahaya terhadap mereka, serta hal-hal yang mendorong mereka mengesakannya.

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

Yeah. CRO. Check. I couldn't have done it better. I couldn't have

0: life, then we all right.
1: Fucking right.
0: Cause I love it more than anything. Boy, it's money over everything. We've been all right.
2: Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Selamat Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kita lanjut lagi untuk siang hari ini di Santai Siang. Gimana udah pada makan siang teman Pro 2? Aku udah makan teman Pro 2 ya. Jadi tadi ceritanya beli makan, tapi pembahasan orang-orang tuh masih aja mengenai cuaca yang panas banget ya. Jadi yang biasanya makan pakai air hangat, kayaknya hari ini gak ada yang mau makan pakai air hangat ya. Semuanya pakai es. Seger sih ya. Jadi memang untuk akhir-akhir ini cuaca di Jambi itu terasa cukup panas. Terik banget mataharinya dari pagi sampai siang nih teman Pro 2. Jadi emang buat tubuh kita jadi cepat berkeringat ya. Dan ini yang membuatkan kita juga kayak gampang banget kehilangan cairan. Nah jadi jangan sampai kesibukan kita, kita sibuk nih kan ya dengan beraktivitas tapi kamu tidak memenuhi kebutuhan air putih. Nah lagi-lagi aku ngingetin ya teman Pro 2 ya, karena idealnya orang dewasa itu membutuhkan cairan yang cukup setiap hari. Kondisi kebutuhan air minum kita juga pastinya berbeda-beda tergantung aktivitas dan kondisi tubuh kita. Tetapi saat cuaca panas kebutuhan cairan itu bisa biasanya tuh meningkat karena tubuh mengeluarkan lebih banyak keringat. Jadi jangan menunggu haus dulu baru minum teman Pro 2 ya. Nah selain memperbanyak air putih, usahakan memakai pakaian yang nyaman ya. Jangan lupa pakai payung teman Pro 2, pakai sunscreen juga. Nah saat makan siang pilih makanan yang seimbang. Jangan lupa makan sayur, buah ya, yang mengandung banyak air. Kemudian juga kalau misalnya kalian jangan menganggap bahwa panas ini sepele ya teman Pro 2, karena pasti suhunya ini memang panas banget. Ini tuh akan berdampak, ada efeknya ke tubuh kita teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu buat kalian semuanya tepat nanti formasi 13 siang kita bakal ngebahas mengenai olahraga di saat cuaca panas seperti ini. Kira-kira kita bakal olahraga apa nih teman Pro 2 ya. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus Sarari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Oke, masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini. Sudah formasi 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat ya. Balik lagi masih bareng sama Nia untuk di Santai Siang Pro 2, teman Pro 2 ya. Untuk hari ini di hari Senin 3 Agustus 2026 ya. Kita bakal bahas mengenai olahraga saat cuaca panas tetap sehat tanpa membahayakan tubuh ya. Nah, karena kan kalau kita olahraga itu kan maunya ngebakar kalori, berkeringat. Ini saat cuaca panas kayaknya nggak ngapa-ngapain itu udah berkeringat ya, kalau kamu nggak di ruang ber-AC atau nggak ada kipas angin gitu ya. Nah, jadi teman Pro 2, apakah olahraga saat cuaca panas itu aman? Pasti ini pertanyaannya ya. Jawabannya sih sebenarnya aman-aman aja, asalkan itu dilakukan dengan cara yang tepat ya. Jadi kita bisa kayak pilih waktu olahraga yang lebih sejuk, seperti pagi atau sore, mendekati ya sore jam 5-an gitu ya. Kemudian hindari olahraga saat matahari sedang terik-teriknya, dari pukul 11 sampai 15 sore ya. Nah, kemudian gunakan pakaian yang ringan juga yang mudah menyerap keringat, dan jangan lupa untuk bawa air minum ya. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri lebih suka olahraga pagi atau sore nih kira-kira? Boleh dong kirimin ke aku, kamu sukanya tim pagi atau tim sore? Kalau aku sore, teman Pro 2 ya, karena paginya aku kerja.

kini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Ayo kita lanjut lagi untuk di Santai Siang kali ini teman Pro 2. Dan kita masih ngebahas mengenai tips aman berolahraga saat panas, lagi trik-triknya seperti ini cuacanya ya. Jadi olahraga itu memang baik untuk kesehatan, tapi saat cuaca panas atau sedang panas, tubuh bekerja lebih keras untuk menjaga suhu tetap jadi normal. Nah, jadi minum air putih sebelum, selama, dan setelah olahraga teman Pro 2. Jangan memaksakan diri kalau mulai pusing atau lemes. Terus juga kita harus mendengarkan sinyal tubuh. Jadi jangan lupa untuk pemanasan dan juga pendinginan ya. Nah, tahu gak sih kalau saat cuaca panas, tubuh itu bisa kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Karena itu kalau cairan tidak segera diganti, kita bisa mengalami yang namanya dehidrasi yang membuat tubuh cepat lelah dan konsentrasi menurun. Nah, buat teman Pro 2, kalian pernah gak misalnya jadi batal olahraga karena cuaca terlalu panas, atau justru tetap semangat nih, tetap kayak gas aja gitu ya? Kalau aku sih batal banget ya, mau panas mau hujan, gak jadi-jadi olahraganya ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Ya masih di era Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk siang hari ini. Dan ini sudah masuk sesi terakhir ya, untuk pembahasan mengenai olahraga teman Pro 2 ya, untuk di cuaca panas. Tiba-tiba cuacanya mulai meredup nih ya. Akhirnya sebelum kita next lagi untuk pembahasannya, aku bakal ngebahas ada beberapa mitos seputar olahraga saat cuaca panas nih teman Pro 2 ya. Nah, mitos yang pertama, semakin banyak berkeringat, semakin banyak lemak yang terbakar. Kamu setuju atau enggak nih teman Pro 2? Ayo, kira-kira ini benar atau belum tentu? Belum tentu ya, karena keringat itu adalah cara tubuh untuk mendinginkan diri. Jadi berat badan tuh memang bisa turun sementara ya, karena kehilangan cairan. Tapi akan kembali lagi setelah tubuh terhidrasi, teman Pro 2. Nah, mitos yang kedua, kalau haus baru minum. Nah, ini salah ya. Jadi saat merasa haus, tubuh sebenarnya sudah mulai kekurangan cairan nih teman Pro 2. Tapi ini beda ketika kamu lagi kepedesan ya. Terus juga mitos yang ketiga, olahraga siang hari pasti berbahaya. Menurut teman Pro 2 ini bahaya atau enggak sih? Aku mikirnya sih bahaya ya, karena kan cuacanya juga panas banget. Terus juga kayak kita mikirin kulit juga kan ya, akan terpapar sinar matahari yang cukup lama kalau kita berada di luar ruangan. Tapi kalau di dalam ruangan sih it's okay gitu ya. Nah, jadi memang gak selalu benar. Jadi jika memang harus berolahraga, sesuaikan intensitasnya ya. Terus juga cukup minum, kita menggunakan pakaian yang nyaman, dan memilih tempat yang teduh atau memiliki sirkulasi udara yang baik. Dan pastinya intinya teman Pro 2, jangan jadikan cuaca panas sebagai alasan untuk berhenti bergerak ya. Yang penting adalah menyesuaikan waktu, menjaga asupan cairan, dan mendengarkan kondisi tubuh. Dengan begitu olahraga tetap bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Oke deh kalau gitu, thanks banget ya buat teman Pro 2 semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah semangat kalian untuk tetap konsisten dan aktif olahraga meskipun cuacanya panas.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

90,92 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini aku mau ngajak kalian semuanya untuk bisa ngedetox diri dari sosmed biar gak sedih. Biar gak sedih ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin kalau misalnya ngelihat story mantan atau ngelihat story teman-teman yang mungkin bisa buat kamu insecure, itu ada tombol unfollow ya, pencet aja. Ngaku deh, berapa kali kamu nge-scroll Instagram atau TikTok niatnya cari hiburan, malah jadi overthinking. Lihat teman pamer pencapaian, lihat

Pro 2, ingat ya, media sosial itu ibarat rumah kamu. Kamu yang pegang kuncinya, kamu berhak nentuin siapa aja tamu yang boleh masuk ke ruang tamu digital kamu. Ngapain ngundang orang yang cuma bawa bad vibes atau bikin kamu ngerasa kurang? Unfollow atau mute itu bukan berarti kamu jahat atau musuhan. Itu namanya self-care. Itu cara kamu melindungi kewarasan mental kamu dari racun yang gak perlu. Dan coba deh cek following kamu sekarang. Kalau ada akun yang tiap muncul bikin dada sesek atau insecure, langsung aja unfollow. Ganti dengan akun mungkin kucing yang lucu, atau meme yang receh, atau konten edukasi yang bikin kamu happy. Hidup itu udah berat, teman Pro 2. Feed sosmed kamu jangan ikutan berat. Protect your peace, karena mental kamu jauh lebih mahal daripada rasa gak enak hati.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Nyadar gak sih kalau plesetan itu ternyata gak salah-salah amat? Buat kamu yang sering begadang ngerjain project, apalagi pas lagi panik nungguin render video mentok di 99%. Padahal waktu udah mepet banget kan? Kamu wajib dengerin sejarah asli dari deadline. Kata deadline itu pertama kali muncul di zaman Perang Saudara Amerika sekitar tahun 1860-an. Jadi dulu, deadline itu beneran garis fisik yang digambar di tanah di sekeliling area penjara tawanan perang. Nah, aturannya itu brutal banget. Kalau ada tahanan yang berani ngelewatin garis itu, ya bakal dor. Mereka bakal langsung dieksekusi di tempat oleh penjaga. Literally garis kematian alias deadline, dark banget kan? Baru dia masuk ke tahun 1920-an, industri koran sama jurnalistik mulai minjem istilah ini. Mereka pakai kata deadline buat nentuin batas akhir berita harus masuk cetakan. Kalau lewat dari garis waktu itu, beritanya dianggap mati dan gak bakal diterbitin.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor.
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban di
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.
5: Slam Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Ada studi yang mengatakan di Teman Pro 2, momen sebelum liburan itu bisa lebih bikin bahagia daripada setelah pulang liburan. Emang iya? Liburan ternyata lebih banyak membahagiakan orang sebelum berangkat ketimbang setelah pulang. Studi dari Tilburg University, Belanda, yang diterbitkan di jurnal Applied Research in Quality of Life itu menemukan bahwa orang yang akan berlibur memiliki tingkat kebahagiaan lebih tinggi dibanding yang tinggal di rumah. Namun perbedaan itu hilang segera setelah liburan selesai. Hanya peserta yang menilai liburan sangat santai yang mendapatkan peningkatan kebahagiaan pasca liburan, dan efek itu bertahan paling lama 2 minggu sebelum kembali ke level semula. Penelitian melibatkan 1.530 responden dengan 974 diantaranya pelancong yang diukur tingkat kebahagiaannya sebelum dan sesudah liburan. Durasi liburan entah 5 hari atau lebih dari 3 minggu nggak terbukti mempengaruhi kebahagiaan pasca liburan. Peneliti menyarankan beberapa liburan pendek sepanjang tahun lebih efektif untuk kebahagiaan dibanding satu liburan panjang sekali setahun, asalkan perjalanannya minim stres. Emang antisipasi itu lebih menyenangkan ya daripada balik ke rutinitas?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi sebanyak 25% dan menurunkan kegugupan 27%.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: di laut.
1: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: booth.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik.

plastik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang setrum.

0: sore ceria.
1: Selamat sore teman terbaik Pro 2 Jambi. Semoga semangat dan energi positif selalu menemani aktivitas teman Pro 2 dimanapun berada ya. Menemani aktivitas kalian. Selamat datang di Sore Ceria, ruang inspirasi anak muda yang penuh dengan cerita, prestasi dan juga motivasi. Teman terbaik Pro 2, masa muda adalah waktu terbaik untuk mencoba hal-hal yang baru, berkarya, membangun mimpi dan juga mengukir prestasi. Daripada terjebak dalam hal yang merugikan diri sendiri, kenapa tidak memilih jalan yang bisa membawa kita lebih dekat dengan cita-cita? Nah, sore ini kita akan ngobrol ya bersama dengan sosok muda inspiratif dari Jambi yang membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk berprestasi di tingkat nasional. Dia adalah Clarissa Pragita atau biasa disapa dengan Risa, mahasiswi S1 Akuntansi Universitas Jambi yang berhasil meraih juara 1 nasional KMI Expo 2024, juara 2 nasional KMI Expo 2025, juara 1 nasional Business Plan Competition 2023, juga menerima program pembinaan mahasiswa wirausaha selama 2 tahun berturut-turut. Seperti apa perjalanannya dan rahasia menjaga semangat hingga bisa meraih prestasi dari berbagai prestasi yang luar biasa? Yuk teman Pro 2, kita sapa ya. Langsung minta tamu kita di sore hari ini. Halo, selamat sore Risa.
2: Halo teman-teman, selamat sore teman Pro 2.
1: Iya, teman Pro 2 Jambi.
2: Nah, oke, ulang ya kak.
1: Boleh.
2: Teman Pro 2 Jambi, halo selamat sore.
1: Oke, nah sore hari ini senang banget ya kita bisa ngobrol langsung sama dengan Risa ya teman Pro 2. Salah satu yang pasti mahasiswa berprestasi dan teman Pro 2. Risa ini sebentar lagi bakal wisuda ya.
2: Bener banget.
1: Bener gak sih?
2: Bener kak, kebetulan Agustus ini wisudanya.
1: Agustus ini, sebentar lagi. Tanggal berapa?
2: Tanggal 29, kalau bisa datang ya kak.
1: Lumayan jauh.
2: Iya lumayan jauh.
1: Tapi yang pasti kita dari teman-teman Pro 2 dan aku juga dari kru Pro 2 Jamie juga ucapin selamat ya buat kamu ya. Yang pasti lulus dan bukan cuma lulus doang tapi bisa bermanfaat ilmu yang kamu dapatkan dan bekerja di tempat yang benar-benar sebenarnya bisa menjadi contoh bagi anak muda Indonesia atau muda Jambi ya. Oke deh. Karena kabarnya Risa ini baik banget, tam Pro 2 senang sekali bisa hadir di Pro 2. Boleh perkenalkan diri Bu dulu sama teman terbaik Pro 2 Jambi.
2: Oke. Halo teman-teman, izin perkenalannya. Nama aku Clarissa Pragita. Kalian bebas sih mau manggil apa, Risa, Sasa, Lala, sebagainya boleh lah. Risa aja kali ya. Aku dari mahasiswa akuntansi dari Universitas Jambi. Kebetulan udah jadi alumni sih. Dan seperti yang kakak bilang tadi ya, wisuda nanti maunya bulan Agustus. Dan sekarang kesibukannya ya mungkin lebih ke mencari, meningkatkan value lah gitu.
1: Meningkatkan value, oke deh. Tapi udah wacana gak mau kemana nanti nih setelah lulus nih?
2: Untuk wacana sih mungkin apply-apply ke kerjaan yang lebih menunjang karir kedepannya lah gitu.
1: Oke. Nah, kalau boleh nih mendeskripsikan diri kamu dalam 3 kata. Apa 3 kata yang paling menggambarkan Risa?
2: 3 kata ya kak?
1: Iya. Kalau banyak-banyak selesai dong siaran.
2: Betul juga ya. Penasaran, bertumbuh, dan bermanfaat. Ini boleh dijelasin gak alasannya?
1: Boleh.
2: Kalau penasaran tuh Risa tuh orang yang selalu ingin tahu. Terus bertumbuh itu aku percaya bahwa setiap hari itu adalah kesempatan kita untuk bertumbuh. Jadi selagi kita dikasih nafas, itu adalah kesempatan kita untuk selalu bertumbuh menjadi lebih baik ke depannya. Dan bermanfaat, apapun yang kita lakukan hari ini pasti akan bermanfaat untuk orang lain sekecil apapun itu.
1: Oke. Nah, banyak anak muda tuh kan mengenal Clarissa sebagai mahasiswa berprestasi. Di balik semua itu, siapa sesungguhnya atau sebenarnya Risa?
2: Oke. Mungkin kalau dikenal sih secara branding ya mungkin ya, secara branding itu orang yang mungkin memiliki banyak prestasi. Tapi sebenarnya Risa tuh bukan orang yang hebat-hebat banget karena pernah gagal, pernah hampir menyerah. Tapi tuh justru itu yang jadi pembelajaran kita tuh kalau melihat orang tuh jangan cuma dari hasilnya aja. Kalau hasilnya aja kan seneng-seneng aja kita share kan. Tapi gak tahu juga apa kesulitan yang dia alami, yang kegagalan yang pernah dia raih gitu. Jadi kalau orang mengenal Risa ya orang yang berprestasi, tapi dibalik itu banyak hal rintangan yang dia hadapi.
1: Gitu. Okay. Nah, lanjut lagi nih ngebahas tentang perjalanan prestasi nih Arisa ya. Kami yang pastinya ngucapin dulu atas selamat ya atas berbagai prestasi nasional yang udah diraih. Apa momen yang paling berkesan selama mengikuti kompetensi kewirausahaan ini?
2: Okay, untuk momen ya, mungkin. Yang paling-paling membuat euforia membahagiakan mungkin kemenangan. Kemenangan di atas panggung ketika mengikuti kompetisi. Tapi yang sebenarnya yang paling-paling berkesan dan bermakna itu adalah prosesnya. Seringkali orang melihat hasilnya gitu kan. Tapi yang berkesan itu adalah prosesnya. Gimana cara kita menciptakan ide. Terus mengolah ide itu menjadi sesuatu hal yang berhasil dan bermanfaat. Sehingga menjadi sesuatu yang bernilai untuk orang lain. Itu sih yang paling berkesan, karena proses itu adalah suatu hal yang sangat sulit jika tidak kita lakukan secara konsisten.
1: Oke, okay. Nah apa yang membuat Clarissa ini tertarik memilih dunia bisnis kreatif sejak masih kuliah?
2: Untuk bisnis kreatif itu adalah suatu bidang usaha yang unik, karena menggabungkan suatu industri. Kita menciptakan suatu produk, tapi dipadukan dengan sisi seni dan budayanya, sehingga itu lebih menarik. Kenapa menarik? Karena kita itu menciptakan produk bukan hanya untuk mencari profit aja untuk orang, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara melestarikan budaya, memperkenalkan seni kepada orang lain. Jadi itu cukup menarik, apalagi untuk anak muda yang sekarang ya. Kalau misalnya bukan kita, siapa lagi gitu kan? Gitu kan.
1: Oke, nah ini kamu jadi juara satu KMI Expo 2024 yang lalu, kembali lagi meraih juara dua pada 2025. Tentunya bukan perjalanan singkat nih ya. Apa pelajaran terbesar yang kamu dapati?
2: Pelajaran yang besar, oke. Tadi sempat disinggung ya, kayak juara satunya di 2024, juara duanya di 2025. Kenapa nih turun gitu kan? Nah, itu satu pembelajaran yang mungkin akan dievaluasi ke depannya lagi, karena pada saat itu aku tuh terlalu terlena dengan pujian orang gitu. Kan kalau juara satu kan sepertinya kayak ih hebat banget gitu. Jadi kita kayak terbuai, terlena dengan pujian itu, sehingga kita meremehkan sesuatu hal di depan kita. Jadi ketika ikut lagi tahun 2025, itu persiapannya tuh kayak kurang matang gitu loh. Karena udah percaya dari kata-kata orang juga, bisa lah, udah pernah juara satu, pasti juara lagi gitu kan. Cuman itu yang bisa jadi titik lengah kita gitu loh. Karena terlalu terbuai dengan pujian orang. Dan pembelajarannya adalah jangan terlalu cepat puas dari apa yang kita dapatkan hari ini. Karena yang kita dapatkan hari ini itu akan berubah ke depannya kalau kita nggak mengimprove itu. Jadi itu tadi kenapa bisa jampe juara dua. Karena terlalu meremehkan yang sudah ada gitu. Nggak mengimprovisasi ke depannya, nggak mempersiapkan lebih matang lagi ke depannya. Walaupun kita udah hebat, pasti di atas kita ada orang lain lagi kan.
1: Benar.
2: Jadi kalau kita hebat, ya kita harus tetap belajar supaya lebih hebat lagi ke depannya. Gitu.
1: Oke, jadi banyak pelajaran terbesar yang kamu dapatkan ya 2024 sama 2025. Nah, saat orang lain sedang menikmati waktu santai, Risa ini kan justru sibuk mengembangkan usaha. Apa yang membuat kamu tuh tetap semangat?
2: Semangat. Oke. Nah, ini Kak, dari pembelajaran selama ini, ternyata semangat itu bukan kunci utama. Kenapa Risa bilang bukan kunci utama? Karena semangat itu tuh sifatnya sementara. Ada kalanya kita itu menggebu-gebu banget. Ada kalanya tuh kita kayak lelah banget. Jadi sebenarnya bukan semangat sih menjadi utama kita untuk terus maju, tapi itu adalah tujuan. Tujuan, kalau tujuan kita jelas, kita otomatis tetap melangkah walaupun kita nggak semangat, karena tujuan kita jelas gitu. Nah, dibalik kenapa Risa selalu produktif di kuliah ini walaupun sibuk dan lain sebagainya, karena menurut aku sendiri, jangan beri kesempatan diri sendiri untuk malas atau tidak melakukan sesuatu lah gitu. Setidaknya minimal sehari lakuin hal yang bermanfaat lah gitu. Karena ketika tubuh kita itu sudah terbiasa dengan sesuatu hal yang tidak melakukan apa-apa, otomatis kalau kita melakukan hal yang berat ke depannya tuh akan jauh lebih berat juga. Berbeda dengan orang yang sudah terbiasa melakukan pekerjaan atau sesuatu kegiatan yang lebih berat, otomatis kalau misalnya dia ketemu case yang lebih berat lagi, dia sudah bisa menghadapinya. Jadi itu kita latihan dari kegiatan kita sehari-hari aja. Kita membiasakan diri untuk selalu produktif. Apapun itu, pokoknya dilakuin aja tiap hari asal ada kegiatan.
1: Okay. Nah, pernah gak sih Alisa ini kayak merasa pengen nyerah? Apa yang membuat kamu tiba-tiba move on atau bangkit lagi?
2: Kalau nyerah, pernah sih. Kayaknya setiap orang pernah dia menyerahkan.
1: Jujur kita ya.
2: Iya, apalagi setiap rencana itu pasti tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Rencananya A, ternyata terjadinya B gitu kan. Tapi apa yang buat kita tidak menyerah? Itu kita tidak boleh lupa apa tujuan kita untuk memulai ini. Kalau misalnya kita lupa, ya kita bakal menyerah. Kita tuh gak ada rasa untuk mempertahankannya. Tapi kalau kita ingat tujuan kita mulai ini untuk apa, itu kita bakal lebih menggebu-gebu lah untuk mengerjakannya ke depannya. Walaupun gak ada rasa-rasa yang semangat yang begitu banget, tapi karena ah udah telanjur lah, udah tujuan ini udah sampai setengah ini, masa gak dilanjutin sih? Nah itu sih, tujuan harus inget tujuan yang kalian bangun dari awal. Apa yang kalian bangun dari awal itu harus kalian selesaikan juga di akhir. Jangan setengah-setengah.
1: Okay. Baik teman Pro 2 Jemmy, kita masih lanjut lagi ya ngobrol seru bersama dengan Clarissa Pragita atau biasa sapa dengan Risa teman Pro 2. Masih lanjut lagi ngobrol seru di sore hari ini teman Pro 2, sore ceria Pro 2, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 lanjut lagi di sore ceria Pro 2 teman terbaik kamu bersama dengan Clarissa Pragita teman Pro 2. Oke, Risa lanjut lagi nih kita obrol sorenya hari ini ya teman Pro 2. Bisa ceritakan sedikit nih, bicarakan tentang usaha ya sedang dijalankan. Berawal dari mana ide tersebut nih Risa?
2: Oke, bisnis yang aku jalani sekarang itu namanya Mola Dambi. Jadi Mola Dambi itu ada singkatannya tuh, Monopoli Jelajahi Budaya Jambi. Yeah. Jadi munculnya ide itu dari mana? Dari rasa penasaran nih, kenapa sih anak-anak zaman sekarang itu cenderung lebih hafal karakter game online seperti kayak FF atau Mobile Legend atau Roblox dan lain sebagainya. Dan itu hal yang pertama. Terus yang kedua, ketika berdasarkan permasalahan sekarang, adik aku sendiri pun kak, ketika ditanya apa nama pahlawan Jambi gitu kan, mereka nggak tahu, kayak masa sih nggak tahu gitu, padahal kan tinggal di provinsi Jambi, masa nggak tahu gitu kan. Terus ditanya-tanya dong, kenapa sih nggak tahu gitu, katanya nggak ada tertarik belajar budaya gitu. Nah sebenarnya ini nih ada gapnya nih, kenapa nih nggak tertarik gitu kan belajar budaya gitu. Jadi dari situ ternyata kenapa anak-anak itu lebih hafal karakter game online, karena anak itu lebih cenderung cepat menghafal dan memahami sesuatu itu dalam bentuk visual.
1: Oke.
2: Visual dan teknologi. Jadi ya kita memanfaatkan perubahan tersebut. Kalau misalnya game aja bisa membuat mereka tertarik, kenapa kita gak coba gitu ya. Kita mengemas cara baru, yaitu memberikan edukasi terkait budaya Jambi tapi dikemas dalam bentuk game. Jadi mereka tuh lebih have fun gitu main, lebih tertarik gitu belajar budaya Jambi. Terus udah diciptain nih produknya nih.
1: Iya.
2: Ternyata pas di ke sekolah, mereka tertarik ternyata. Dan alhamdulillahnya banyak dari mereka yang memang cukup terbantu dengan hal tersebut. Dan berdasarkan respon dari orang tua atau dari guru dan sebagainya, itu hal suatu gebrakan yang dapat membantu anak-anak untuk lebih mengenal budaya Jambi dengan cara yang unik
1: gitu. Oke, nah bagaimana cara melihat peluang bisnis di sekitar yang mungkin sering diabaikan orang lain?
2: Nah ini kebanyakan kalau kita mencari ide bisnis itu pasti yang paling pusing tuh mau jualan apa sih gitu kan.
1: Iya.
2: Nah sebenarnya peluang itu tuh bisa kita dapetin dari hal di sekitar kita. Kita itu menciptakan suatu bisnis itu tuh untuk mengatasi permasalahan atau sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh konsumen kita. Sehingga membutuhkan pihak ketiga, yaitu perusahaan atau apapun itu yang memberikan nilai jual kepada konsumen gitu. Terus caranya gimana? Caranya kita harus peka terhadap lingkungan sekitar kita. Di sekitar kita itu pasti ada masalah. Nah dari masalah itu kita bisa ciptakan solusi untuk bisa dapat dijadikan ide bisnis. Itu namanya peluang gitu. Misal contoh sederhananya tuh di kuliah gitu kan kak ya. Kan anak-anak kuliah tuh ada fasenya dia kayak jenuh gitu, belajar nugas terus, capek gitu. Apalagi mahasiswa yang kuliah kerja, kuker gak tuh namanya, kuker, kuliah kerja gitu kan. Itu kan pasti dia sulit tuh membagi waktunya. Nah itu kan masalah tuh di sekitar kita. Nah itu kita cari peluang. Peluangnya apa? Buka joki tugas, atau buka jasa menulis tugas, atau buat PowerPoint. Itu kan udah, namanya udah ide bisnis dari masalah kan. Nah sebenarnya untuk mencari ide bisnis tuh ya dari lingkungan kita, dari masalah yang sehari-hari kita hadapi gitu.
1: Oke. Terus menurut Risa sendiri nih, apakah memulai usaha harus punya modal besar?
2: Kalau modal besar, kalau dibilang modal pasti penting sih. Kalau misalnya nggak ada modal, kita nggak bisa ini dong menjalankan usaha itu. Tapi yang paling penting itu bukan modal besarnya, tapi mental orang yang jalaninya. Kalau bangun bisnis tapi mentalnya cepat nyerah, ya nggak bakal maju bisnis tuh. Karena di bisnis itu selalu ada tantangan, kritikan, dan lain sebagainya gitu. Kita itu kalau mau bangun bisnis harus bentuk mental dulu untuk berani mencoba. Untuk urusan modal tuh belakangan lah gitu. Ada salah satu sumber inspirasi aku juga waktu itu, namanya Kak Nadia, karena dia tuh owner dari kue. Jadi dia tuh bangun bisnis tuh dari sekitar modal tuh 100.000 sampai 200.000. Dan dari modal itu, karena dia tuh konsisten, terus mau improve dan mau menerima kritik dan saran orang lain, terus mentalnya tuh kuat. Kan kalau bangun bisnis tuh gak harus langsung berhasil, ada jatuhnya dulu, kita bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, harus kayak gitu kan. Dan dari modal yang kecil itu 100-200 ribu tuh sekarang dia udah bisa hajiin orang tuanya.
1: Amin.
2: Nah itu kan, jadi kita bangun bisnis tuh jangan dari modalnya dulu kita lihat, tapi dari kita tuh siap gak sih mental kita tuh. Kalau misalnya kita udah keluar uang, ternyata mental kita gak siap, ya rugi dong kita. Kita harus mempersiapkan mental kita dulu untuk terjun ke dunia bisnis.
1: Oke, okay. Nah lanjut lagi nih Risa, apa kesalahan yang sering dilakukan anak muda saat ingin memulai bisnis?
2: Kesalahan yang paling-paling sering dilihat dari teman-teman aku ya Kak, jadi mereka itu terlalu ragu sama diri sendiri. Jadi tuh kayak, mereka tuh kayak gimana ya, ah nantilah gitu. Terus kayaknya gak laku deh, atau ih kayaknya ini deh, apa pasaran deh. Mereka tuh banyak mempertanyakan tentang kualitas diri mereka sendiri gitu loh. Banyak banyak ragunya, banyak gak mau mulai karena gak percaya diri. Padahal sebenarnya mental itu memang penting, tapi berani mencoba itu juga penting. Jadi kita, kalau kita gak coba, ya kita gak akan tahu kan kedepannya itu gimana. Bisa jadi dari hal-hal coba itu, ya kita bisa, bisnis kita bisa berkembang lebih pesat. Jadi harus berani mencoba. Jangan takut duluan, jangan apa ya, jangan berpikiran negatif duluan di awal gitu. Jadi ya udah coba aja dulu, buat plannya mau gimana, baru jalani. Gak apa-apa, kecil-kecil aja dulu, gak usah yang besar-besar. Karena dari yang kecil bisa jadi besar kan.
1: Iya.
2: Jadi itu sih, jangan banyak-banyak ragu lah gitu. Langsung aja coba gitu, selagi masih muda kan.
1: Iya.
2: Kalau misalnya udah umurnya udah lebih dari 30 kan, kayak sebenarnya gak ada waktu yang terlambat sih. Tapi kan tingkat produktivitas kalau udah memasuki usia ke 30 ke atas itu kan lebih menurun gitu kan. Masa muda itulah yang paling penting untuk kita mengeksplorasi banyak hal, mencoba banyak hal.
1: Oke, nah lanjut nih Arisa, bagaimana membagi waktu antara kuliah, organisasi lomba, dan mengembangkan usaha itu?
2: Oke, kalau untuk membagi waktu, kayaknya bukan membagi waktu deh, karena setiap orang punya 24 jam yang sama, jadi aku lebih ke membagi prioritas Kak. Tapi sebelum membagi prioritas, aku yakinin dulu diri aku kalau tidak semua hal itu bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Jadi ada kalanya kita fokus untuk akademik, ada kalanya kita fokus untuk organisasi, ada kalanya kita untuk bisnis gitu. Jadi kita yakin dulu diri kita, okay, semua hal tuh gak harus dilakukan secara bersamaan gitu. Terus setelah itu bangun prioritas. Prioritas apa yang paling-paling penting harus kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi itu yang kita pilih. Dan terus tingkat produktivitas itu bukan dari pagi sampai sore kita sibuk kerja terus, enggak. Tapi tingkat produktivitas itu diukur dari kita tuh udah tahu apa yang mau kita kerjakan hari ini.
1: Iya.
2: Jadi gitu sih, bangun prioritas apa yang paling penting itu yang diselesaikan segera. Apa yang tidak terlalu urgent itu ditaruh di prioritas bawah gitu.
1: Oke, nah pernah gak sih mengalami kegagalan dalam bisnis? Terus bagaimana dari Risa sendiri menyikapinya?
2: Kalau untuk gagal, pernah sih, pernah banget, sering. Ya, soalnya kalau bisnis itu kan ada persaingan.
1: Iya.
2: Terus kalau udah ada persaingan, otomatis kita harus mengimprovisasi dong supaya lebih unggul dari pesaingnya gitu. Nah, cara menyikapinya itu gimana? Yang pertama itu kita harus sadar, kita harus tahu ini memang konsekuensi kita. Ketika kita mulai bisnis, kalau ada gagal atau jatuhnya dari bisnis itu adalah konsekuensi atas pilihan yang kita pilih sendiri.
1: Yeah.
2: Yang pertama itu kita yakinin dulu. Kedua, kita boleh meminta bantuan orang yang lebih berpengalaman. Jadi kita minta sharing lah gitu sama mereka, gimana sih caranya supaya bisa lebih rame mungkin penjualannya, promosinya gitu. Terus yang ketiga itu

0: masih kuat gitu loh. Jadi itu kayak ih keren banget gitu. Kita tuh gak apa-apa mengapresiasi diri sendiri supaya kita lebih percaya diri ke depannya. Kalau misalnya kita gak percaya diri, kita gak bakal sekuat ini sekarang gitu loh. Terus yang kedua itu adalah, sebenarnya ini gak spesifik khusus ke untuk orang lain ya, gak satu spesifik, tapi yang menginspirasi itu adalah orang-orang yang apa ya, yang tekanan hidupnya tuh berat banget, tapi mereka bisa melewatin itu. Kayak mereka tuh hidupnya berat banget, lebih berat dari risah gitu kan. Tapi mereka tuh masih gak nyerah, masih tetap bisa senyum, masih bisa tetap menjalankan hidup. Sebenarnya padahal apa yang Lisa dapetin hari ini mungkin gak bisa mereka dapetin pada waktu itu. Itu adalah suatu inspirasi, kayak orang lain yang di bawah kita aja bisa masih menjalankan hidup dengan bahagia, dengan senyum, walaupun tekanan hidup berat, kenapa kita gak bisa gitu loh.
1: Oke. Nah, menurut Kak Risa sendiri nih, buat Risa, skill apa yang paling penting dimiliki generasi muda saat ini selain nilai dari nilai-nilai akademik?
0: Nilai yang paling penting itu sikap terus mau belajar. Karena kan semakin kita modern, dunia sekarang itu kan perkembangan semakin cepat, globalisasi semakin cepat, tren juga berubah semakin cepat. Itu kalau misalnya kita gak mau belajar, otomatis diri kita tuh stuck di situ aja, dan kita bakal tertinggal dari orang lain gitu. Dan yang kedua itu adaptasi. Karena kan dunia sekarang tuh berubahnya tuh cepat banget Kak.
1: Bener banget.
0: Jadi kalau misalnya kita tidak bisa beradaptasi dengan baik, ya kita bakal tertinggal dari orang lain. Yang mungkin kalau kasarnya tuh terbuang gitu ya Kak. Kalau kita nih bisa gak mau belajar hal-hal yang baru gitu. Menurut aku untuk belajar hal baru itu justru hal-hal yang sangat-sangat ini sih, sangat-sangat bermanfaat. Karena dari belajar hal-hal baru tuh kita bisa mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita sharing tuh apa yang kita tahu hari ini, bisa kita bagikan ke untuk orang lain ke depannya.
1: Oke. Baik, teman Pro 2, kita masih lanjut lagi ngobrol sama Clarissa Pragita, teman Pro 2. Untuk lanjut lagi di Sore Ceria, teman terbaik kamu. Tetap stay tune Pro 2, teman terbaik kamu.

0: sore ceria.
1: Lanjut lagi dari Pro 2 teman terbaik kamu bersama dengan kita tamu kita yang luar biasa di sore hari ini. Tamu Pro 2 ada Clarissa Pragita atau disapa dengan Risa, tamu Pro 2. Dan aku nyamperin dulu nih buat teman-teman yang lagi dengarkan melalui channel YouTube melalui 90,9 FM, melalui aplikasi RGITA dan streaming rri.co.id, dan juga yang lagi nonton di channel YouTube RRI Jambinet. Oke, Risa, sekarang lanjut lagi nih Risa pertanyaannya. Wow, ngobrol lagi nih kita pengen tahu. Okay. Banyak anak muda tuh kan ibaratnya masih bingung ya mencari passion. Apa saran dari kamu, Risa?
2: Untuk passion, sebenarnya passion itu memang harus dicari, tapi cara mencarinya tuh ya dengan coba-coba gitu. Kalau misalnya kita nggak coba, kita nggak tahu nih passion kita di mana, apa yang kita sukain. Jadi sebelum kita mencoba, kita kan masih bingung tuh.
1: Iya.
2: Apa sih yang kita sukain? Terus ketika kita, misal nih, kita bilang, aku suka main tenis deh kayaknya. Terus pas kita main, ternyata gak suka. Itu kan hanya perspektif dari pikiran kita aja.
1: Iya.
2: Yang menyatakan, aku nih kayaknya suka deh. Tapi setelah dicoba, ternyata gak suka, gak cocok. Berarti apa? Berarti kalau kita mau nentuin apa yang kita suka, passion kita, ya kita harus coba-coba. Memang untuk menemukan passion itu tuh perjalanannya cukup panjang. Ada yang langsung dapet, ada yang belum. Nah, tapi tugas kita ya selagi muda, dari sekarang kita harus mencoba semua hal selagi positif. Dari kita coba-coba itu banyak hal yang terjadi ke depannya, yang mungkin kita nih gak, kalau aku gak coba kayaknya aku gak bakal sukses ini deh gitu.
1: Okay. Terus di era media sosial ini kan banyak yang mudah membandingkan diri dengan orang lain. Bagaimana nih menjaga rasa percaya diri? Terkadang kita media sosial tuh suka membandingkan orang lain. Jujur aja sih, mau gak mau terus ibaratnya kayak terkontaminasi. Padahal gimana caranya untuk tetap menjaga rasa pede atau percaya diri?
2: Okay, sebelum itu sih kayaknya kan yang ditampilkan di media sosial itu adalah hasil dari suatu proses yang sudah mereka lakukan. Jadi kita kalau ngepost di story misalnya itu kan kayak hasilnya kan kayak kita udah berhasil nih gini-gini, bukan prosesnya. Nah, kita bandingkan diri kita dengan hasil orang lain, itu kan gak adil ya. Kan hasil sama proses itu kan beda. Kalau kita membandingkan proses sama hasil kita ya gak adil dong, bukan suatu hal yang harus dibandingkan, karena itu suatu hal yang berbeda gitu. Kalau misalnya kita harus menyadari diri kita sendiri juga, kalau misalnya hasil kita gak seperti orang itu, mungkin proses yang kita jalan itu gak seberat orang itu. Kita kan gak tahu nih proses orang tuh gimana. Entah dia udah 5 kali gagal, atau entah dia banyak kena mentalnya atau lain sebagainya. Kan kita gak tahu prosesnya gimana. Tapi karena dia kuat, dia makanya berhasil. Terus kita introspeksi diri ke diri kita. Kalau kita gak berhasil, berarti proses kita belum maksimal dong, belum kuat dong. Itu sih.
1: Terus bagaimana cara mengubah waktu luang kita menjadi kegiatan yang lebih produktif?
2: Untuk yang lebih produktif sih
1: ya, dari waktu yang luang ini bisa jadi waktu yang lebih produktif kita.
2: Untuk produktif, waktu luang sebenarnya untuk menjadi produktif tuh gak harus kita yang harus keluar gitu kan, harus kerja atau melakukan olahraga dan sebagainya. Dengan cara kita di rumah, kita nonton podcast. Kan podcast tuh banyak ya, ada yang untuk meningkatkan wawasan kita gitu, kayak podcast Raditya Dika itu kan bisa tuh. Nah, dengan cara nonton itu aja udah bisa membuat hari-hari kita tuh lebih produktif. Produktif itu tuh bukan, gimana ya, cara mengukur produktif tuh bukan dari yang kita lakukan, seberapa banyak kita akan lakukan, tapi seberapa banyak impact yang kita terima dari hasil yang kita lakukan itu.
1: Terus menurut kamu sendiri nih, apa manfaat mengikuti lomba atau kompetisi sejak mahasiswa? Apa?
2: Untuk manfaatnya mungkin itu satu hal yang nilai tambah lah gitu kan. Karena ketika misal kita sudah keluar dari status mahasiswa, otomatis kan kita goalsnya tuh bukan lagi di kompetisi gitu. Lebih ke dunia kerja, dunia profesional, sehingga kita tidak ada waktu lagi untuk ikut-ikut lomba gitu. Nah, kesempatannya pasti masa mahasiswa ini kita ikut lomba, ikut kompetisi gitu. Nah, dari kompetisi itu kita belajar gimana caranya kita bernegosiasi sama orang, gimana caranya kita tuh bekerja sama dengan orang, bagaimana cara kita tuh merealisasikan ide yang sudah kita rencanakan jadi suatu hal yang bisa dapat diakuin orang lain, yaitu dengan juara tadi.
1: Nah,
2: hal-hal tersebut itu tuh berdampak ke dunia kerja nanti. Karena kalau di dunia kerja kan kita harus bekerja sama-sama orang, kita harus bernegosiasi sama orang, kita harus menyatukan berbagai pendapat dalam satu waktu. Itu kan dibutuhkan juga di dunia kerja. Jadi yeah, itu salah satu nilai plus. Jadi kita pas fresh graduate, kita udah lulus nih, kita udah punya bekal, udah punya basic untuk dalam hal beradaptasi, dalam hal teamwork, itu tuh udah bisa kita andelin skill itu di dunia kerja nanti.
1: Okay. Terus apa pentingnya sih memiliki lingkungan pertemanan yang positif ini?
2: Untuk apa pentingnya itu, sebenarnya apa yang kita pilih sekarang itu akan menentukan kita ke depannya nanti. Jadi kalau misalnya kita berada di lingkungan yang positif, misal nih ada satu circle, circle A sama circle B. Circle A ini kayak orang-orang itu, ayo gas ikut lomba. Otomatis kita, walaupun kita males, tapi karena kita termotivasi dipaksa terus ikut lomba, otomatis kita mengikuti ritmenya untuk mengikuti lomba. Tapi beda lagi dengan circle B. Misalnya circle B ini kayak, ayolah nongki gitu, atau apa gitu, otomatis kita mengikuti ritme nongki terus, sehingga belajarnya menurun gitu. Nah itu tuh memang kita tuh harus memilih gitu. Ketika kita milih circle B, ya udah nggak apa-apa, itu kan konsekuensi kamu. Tapi ketika kamu milih circle B, ya kamu akan mendapatkan outputnya seperti ini. Kalau misal kamu milih circle A, otomatis kamu mendapatkan outputnya seperti ini. Jadi kita harus paham dengan apa yang kita pilih gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya, tapi sebenarnya ini kak, kita harus mengetahui dulu kita tuh sebenarnya mau berkembang atau enggak. Kalau kita mau berkembang, ya otomatis kita memilih circle yang membentuk kita untuk berkembang. Tapi kalau kita misalnya mau biasa-biasa aja, ya gak apa-apa, kita milih circle yang biasa-biasa aja juga gitu.
1: Oke, nah bagaimana cara nih mengatakan tidak terhadap ajakan yang membawa dampak negatif? Ini kan terkadang kayak sulit gitu ya. Banyak hal ketika udah ada masalah, gara-gara apa, seperti ini, but the way, gimana cara mengatakan tidak? Ibaratnya tuh menolak secara halus, membawa hal-hal yang membawa dampak negatif.
2: Untuk mengatakan tidak itu sebenarnya balik lagi di awal yang tadi. Apa yang kita pilih sekarang itu menentukan masa depan kita kemudian hari. Jadi kalau misalnya kita udah gak serak sama lingkungan ini, ya jangan ditantang. Kita tuh di zaman sekarang tuh jangan terlalu tidak enakan sama orang. Jadi kayak misalnya tidak mau menyakiti circle yang ini, misal kita tidak mau menyakiti karena kita menolak, ya udah kita kayak ya udah langsung cut off aja. Kali kalau misalnya dia sangat-sangat membawa pengaruh negatif, langsung kita cut off aja, enggak usah berinteraksi yang secara intens lah ke mereka gitu. Kalau misalnya sekiranya masih bisa kita filter kebiasaan buruknya, ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita sulit untuk memfilternya, ya mending di cut off aja sih, Kak.
1: Oke, okay. Apa kegiatan positif yang bisa dimulai atau mulai dilakukan untuk jadi anak-anak muda tanpa harus mengeluarkan banyak biaya?
2: Untuk hal yang simple yang bisa dilakukan, kita kan serba digital, Kak. Jadi semua itu bisa kita akses di Google, di YouTube, dan sebagainya. Jadi selagi anak masih muda, kita manfaatkan teknologi digital yang ada saat ini. Jadi kayak sesimpel kita menonton berita aja itu udah termasuk hal yang bisa membuat kita tuh improve ke depannya. Jadi kita lebih berwawasan luas dan lain sebagainya. Jadi kayak dengan cara apa ya, Kak, kayak baca berita, terus nonton-nonton YouTube podcast, atau dari scroll TikTok tuh sebenarnya enggak negatif semua sih. Dari TikTok tuh kan ada juga yang tentang pembelajarannya gitu. Pembelajaran gimana cara-cara mengendalikan diri, gimana cara-cara lebih terlihat lebih tenang saat berbicara sama orang, itu kan bisa. Jadi kita memanfaatkan semua media digital untuk kita belajar gitu.
1: Oke. Okay. Nah, menurut Lisa sendiri, mengapa berkarya bisa menjadi cara menjauhkan diri dari pergaulan negatif?
2: Karena ketika kita memiliki karya, otomatis kita itu memiliki tujuan. Nah, orang yang memiliki tujuan itu cenderung lebih menghargai waktu. Karena dia paham, dia ada tujuan, dia ada target, otomatis dia lebih menghargain waktu untuk mencapai tujuan tersebut dibanding orang yang tidak punya tujuan. Tidak punya tujuan maksudnya tidak punya target gitu kan. Jadi mereka banyak melalui hari dengan waktu yang menunda-nunda. Jadi kayak, kan kan karena tujuannya belum jelas nih, yeah. Targetnya kapan nih belum jelas. Jadi ya udah banyak menunda, ah nantilah masih ada besok hari. Ah nantilah masih ada besok hari. Tapi kalau misalnya kita punya tujuan, punya target, misal target kita 5 tahun ke depan gitu kan. Otomatis kita menghargai waktu karena kita mengejar waktu itu. Waktu aku tinggal dikit lagi 5 tahun. Jadi aku harus semangat nih ngerjainnya gitu. Jadi kita tuh lupa dengan hal-hal negatif. Kita ingatnya tuh target yang kita kejar itu, jadi ya positif jadinya kak gitu.
1: Okay. Baik teman Pro 2, lanjut lagi masih di sore ceria, kita ngobrol seru lagi bareng Clarissa Pragida. Tetap stay tune bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat sore buat yang lagi nonton di channel YouTube RRI Jambi Net, mendengar kamu di 10,9 FM, aplikasi RGital dan streaming rri.co.id.

0: Teman Pro 2 Jambi, lanjut lagi ya kita ngobrol bersama dengan Clarissa Pragita atau dia biasa disapa dengan Risa. Oke, Risa lanjut lagi nih Risa. Ini sekarang jawab singkat ya.
1: Okay.
0: Jawab singkat. Kata yang paling menggambarkan sukses. Singkat aja, ayo. Kata yang menggambarkan sukses.
1: Sukses itu kata singkat adalah
0: kata yang menggambarkan sukses. Ayo.
1: Apa ya? Berdampak untuk orang lain.
0: Oke, okay. Buku favorit.
1: Filosofi Teras.
0: Rutinitas pagi yang wajib dilakukan.
1: Menentukan skala prioritas.
0: Moto hidup.
1: Terus mencoba hal yang baru.
0: Kebiasaan yang ingin dimiliki semua anak muda.
1: Beradaptasi.
0: Lebih pilih pengalaman atau uang?
1: Pengalaman.
0: Satu kebiasaan kecil yang mengubah hidup Clarissa.
1: Merelaksasikan diri setiap hari.
0: Jika diberi kesempatan berbicara kepada Clarissa usia 17 tahun, apa pesannya?
1: Ini boleh panjang atau singkat, Kak?
0: Boleh, singkat. Oh, singkat.
1: Singkat.
0: Iya.
1: 17 tahun ke atas enggak apa-apa. Enggak jadi apa-apa ke depannya, yang penting harus terus belajar mencoba hal-hal yang baru karena ketika kita enggak coba, ya kita enggak bakal tahu ke depannya gimana.
0: Oke. Okay. Nah, sekarang lanjut lagi nih ya. Kita mau ke session closing ya. Okay. Apa mimpi terbesar Clarissa 5 sampai 10 tahun ke depan?
1: 5 sampai 10 tahun ke depan, mimpi terbesar itu yang pertama mungkin punya menjadi wanita karir ya. Wanita karir dengan income yang lumayan lah gitu kan. Terus yang kedua, bukan hanya menjadi wanita karir aja, tapi bagaimana menjadi sosok wanita yang menginspirasi banyak orang. Jadi Risa tuh pengen apa yang Risa dapetin hari ini, apa yang Risa pelajarin hari ini, itu bisa menjadi motivasi atau inspirasi wanita lain yang di luar sana. Sehingga mereka bisa lebih semangat atau lebih mudah atau terinspirasi lah dalam menjalankan hidup gitu. Terus juga menjadi business woman juga sih, Kak.
0: Oke, okay. Net, apa target usaha yang sedang ingin kamu capai?
1: Target usaha yaitu mengembangkan bisnis yang sekarang yaitu Mola Dambi. Tapi kalau sekarang kan untuk ke dunia pemasaran anak-anak itu kan lebih ke B2B. Jadi maunya tuh kurikulum yang seperti ini, yang dibuat seperti game ini, bisa masuk ke pembelajaran secara reguler ke pendidikan anak-anak saat ini.
0: Oke, terus apa pesan untuk anak muda Jambi yang merasa belum punya prestasi?
1: Belum, suatu tingkat keberhasilan itu bukan hanya dari seberapa banyak kita menang, seberapa banyak kita punya prestasi, tapi dari kita sudah berani untuk memulai aja, itu udah termasuk suatu pencapaian yang sangat luar biasa, karena gak semua orang mau punya mental memulai hal-hal yang baru. Jadi, selagi kita berani untuk mencoba hal baru dan mendapatkan serta membuat kita lebih baik dari hari sebelumnya, itu udah termasuk suatu keberhasilan yang kita capai.
0: Oke, terus gimana nih cara untuk memulai langkah pertama supaya tidak menjadi penonton kesuksesan orang lain?
1: Yang paling simple sih harus belajar terus dan jangan malas gitu.
0: Kenapa?
1: Karena kalau kita malas tidak melakukan sesuatu ya kita gak bakal dapat apa-apa gitu kan. Kalau misalnya lebih baik kita melakukan sesuatu walaupun itu gagal daripada kita tidak sama sekali. Karena kalau kita tidak sama sekali, kita tidak dapat output apa-apa. Tapi kalau kita misal mencoba sesuatu hal tapi gagal, otomatis kita dapat pengalamannya atau dapat ilmunya walaupun enggak menang, walaupun gagal. Tapi kalau kita enggak milih, enggak melakukan sesuatu, ya kita enggak dapat apa-apa. Ya kan rugi kan di kitanya. Kita terbuang waktu dengan sia-sia.
0: Oke. Lanjut nih Risa. Apa arti sukses menurut kamu?
1: Oke, arti sukses menurut Risa itu adalah bukan seberapa banyak atau seberapa besar apa yang kita dapatkan, tapi seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan ke orang lain gitu.
0: Okay.
1: Jadi sukses itu tuh bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi sukses itu dapat dikatakan sukses ketika bisa bermanfaat untuk kita, tapi bisa juga bermanfaat untuk orang lain. Karena di setiap apapun itu, apa yang kita dapatkan hari ini itu mungkin adalah 10% nilai itu adalah titipan dari yang di atas untuk orang-orang yang melalui kita gitu medianya. Gitu sih, Kak.
0: Oke, yang terakhir nih Risa. Kalau Risa nih boleh meninggalkan satu meninggalkan kalimat motivasi ya untuk seluruh teman terbaik Pro 2 Jambi. Apa yang ingin Risa sampaikan di sore hari ini?
1: Kalau untuk teman-teman, mungkin yang paling-paling anak muda lakuin sekarang itu banyak rasa ragunya. Jadi kita itu selagi muda, selalu dan selalu Risa bilang jangan takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Hidup itu pilihan. Kita memilih mau kita berkembang atau enggak. Kalau kita memilih mau berkembang jadi orang sukses, otomatis kita melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Kita ketika kita memilih pilihan, misal kita mau sukses. Nah, di balik kata sukses itu pasti ada rintangannya, ada jatuh bangunnya. Nah, kita tuh harus siap dengan itu. Kita harus kuat mentalnya ke situ dan harus konsisten. Ketika kita mulai sesuatu, kita harus konsisten selesai sampai akhir.
0: Okay. Baik, teman terbaik Pro 2, luar biasa sekali ya perbincangan kita sore hari ini bersama dengan Clarissa Pragita. Dari cerita yang telah dibagikan, kita belajar ya bahwa prestasi tidak hadir karena kebetulan, tapi lahir dari keberanian untuk memulai. Kemauan untuk terus belajar dan semangat untuk tidak mudah menyerah. Semoga kisah Clarissa juga menjadi pengingat bahwa masa muda adalah kesempatan emas untuk berkarya, untuk berprestasi, membangun relasi, dan memberikan manfaat bagi sekitar. Pilihan ada di tangan kita, menghabiskan waktu itu untuk hal-hal yang tidak membawa masa depan atau mengisinya dengan kegiatan positif yang membuka jalan menuju mimpi. Terima kasih buat Clarissa Pragita. Risa, makasih ya Risa ya.
1: Sama-sama, Kak.
0: Mahasiswi S1 ya, Akuntansi Universitas Jambi, atas inspirasinya, motivasi yang telah dibagikan kepada teman terbaik Pro 2 Jambi. Semoga semakin banyak prestasi yang diraih dan semakin banyak juga anak-anak muda Jambi yang terinspirasi untuk terus berani berkarya. Saya Artes Tanggang bersama tim yang bekerja di sore hari ini, tetap semangat, tetap produktif, dan terus berkarya. Jadilah generasi muda yang membawa perubahan positif. Sampai jumpa di sore ceria Pro 2, teman terbaik kamu. Tempat anak muda berbagi inspirasi. Selamat sore dan salam kreatif. Bye-bye.
2: Sore ceria. Sore ceria.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain, bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Oke, tamu Pro 2 lanjut lagi. Sekarang aku bakal berbagi informasi lifestyle dari Pro 2 Jambi. Nah, yang akan aku bagikan di sore hari ini ngebahas tentang olahraga yang lagi bombing di Korea Selatan. Nah, namanya apa sih? Olahraga namanya tuh slow jogging tuh, teman Pro 2. Kalau kamu gak penasaran, kamu share aja, lihat aja di Instagram. Itu kan ada reel yang video-video tuh, video tuh tentang slow jogging yang lagi rame banget di media sosial, terutama yang dilakukan di negara Korea Selatan. Wah, mengenal dengan olahraga slow jogging yang lagi tren di Korea Selatan. Belakangan ini, teman Pro 2, slow jogging itu sudah jadi salah satu tren olahraga yang digemari di Korea Selatan. Berbeda dengan jogging biasa yang detik dengan kecepatan tinggi. Slow jogging dilakukan dengan tempo santai, tapi walaupun santai tuh kayak sangat ringan lah ya, bagi berbagai usia, mau usia lansia atau dewasa, atau mereka punya masa lalu itu juga is okay. Karena slow jogging ini dilakukan dengan tempo santai sehingga sangat ringan tuh berbagai usia. Meski tadinya olahraga satu ini hanya dilakukan oleh kalangan lansia, tapi beberapa anak muda juga mulai mencoba olahraga slow jogging ini. Apalagi olahraga satu ini, Tampro 2, sangat cocok untuk pemula yang baru aja atau baru ingin memulai hidup sehat. Nah, Tampro 2, buat kamu lagi cari tahu tentang slow jogging, kita bakal ulas di sini. Yang pertama, tentang slow jogging. Kita bakal ulas dulu ya teman Pro 2, karena slow jogging ini salah satu olahraga yang lagi viral banget di Korea Selatan. Awalnya hanya dilakukan orang lansia, kemudian anak-anak muda tuh coba dengan nama slow jogging ini, dan ternyata cocok apalagi buat bagi para pemula. Tentang slow jogging teman Pro 2, slow jogging adalah metode berlari dengan intensitas ringan yang dilakukan dengan kecepatan santai, biasanya lebih lambat daripada jogging biasa. Teknik ini menekan langkah pendek, pendaratan kaki bagian depan atau tengah secara lembut, dan juga menjaga tubuh tetap rileks. Slow jogging bertujuan untuk meningkatkan kebugaran tanpa memberikan beban berlebih pada tubuh, sehingga cocok banget dia dilakukan oleh berbagai usia, termasuk buat kamu pemula yang baru memulai olahraga atau mulai berolahraga. Karena intensitasnya yang rendah, aktivitas slow jogging ini lebih mudah dipertahankan dalam waktu lama dan memiliki resiko cedera yang relatif lebih kecil dibandingkan lari dengan kecepatan tinggi. Dengan dilakukan secara rutin, slow jogging bisa menjadi kebiasaan olahraga sederhana yang mendukung gaya hidup sehat. Nah, itu dia tentang slow jogging ya teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ulas mengapa jadi tren di Korea Selatan namanya slow jogging ini. Nanti kita ulas kenapa sih kok slow jogging ini tren banget di Korea Selatan. Kita bakal ulas lagi nanti biar teman Pro 2 lebih mengenal lagi dengan olahraga slow jogging yang lagi tren di Korea Selatan. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, lanjut lagi ya. Masih dari Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi kita ulas ya, mengapa jadi tren untuk slow jogging di Korea Selatan. Tampro 2 belakangan ini slow jogging menjadi sebuah tren kesehatan di Korea Selatan karena beberapa faktor yang berkaitan dengan gaya hidup, kesehatan dan budaya masyarakat. Banyak orang Korea itu mulai mencari olahraga yang mudah untuk dilakukan, tidak terlalu berat tetapi tetap memberikan manfaat kesehatan. Slow jogging dianggap cocok untuk masyarakat yang memiliki rutinitas kerja padat karena dapat dilakukan di taman, di pinggir sungai, atau di lingkungan sekitar rumah tanpa membutuhkan peralatan khusus. Seperti yang kita ketahui, teman produknya, orang Korea itu sangat gemar menjaga berat badannya. Menariknya lagi, olahraga ini menawarkan cara lari yang santai sambil tetap bisa membantu menjaga berat badan. Tidak hanya para lansia, olahraga slow jogging juga mulai digemari para anak muda di sana. Tren olahraga ini mulai menyebar melalui media sosial, komunitas lari, juga budaya Korea yang sering membagikan aktivitas hidup sehat sebagai bagian dari gaya hidup modern. Nah, Tampro 2 tahu ya alasan kenapa menjadi tren olahraga slow jogging ini di Korea Selatan. Nanti kita akan ulas lagi, sebenarnya apa sih manfaat dan bagaimana cara melakukan slow jogging. Oke, Tampro 2 tetap stay tune ya. Masih lanjut lagi mengulas berbagai informasi dari Prode Jambi bersama saya, Artas Tanggang.

tahu. Pagi hari jadi waktu yang tepat untuk memaksimalkan fungsi otak sepanjang hari. Meluangkan waktu 60 hingga 90 menit pertama setelah bangun tidur untuk beberapa kebiasaan baik bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja kognitif seharian. Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh, seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya matahari pagi yang masuk ke mata bisa mengaktifkan bagian pusat pengatur ritme tubuh. Cahaya matahari bisa membantu tubuh siap beraktivitas, menekan hormon tidur agar lebih segar, dan membuat mood lebih stabil dan bahagia. 3. Langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.

Oke, tahun Pro 2, sekarang kita lanjut lagi bahas masih tentang slow jogging ya. Kali ini kita bakal ulas adalah manfaat dan cara melakukannya. Tahun Pro 2, slow jogging ini memiliki manfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung, juga memperkuat otot kaki, membantu membakar kalori, juga meningkatkan daya tahan tubuh. Karena dilakukan dengan intensitas rendah, slow jogging bisa mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membantu menjaga kebugaran. Selain bermanfaat untuk kesehatan fisik, olahraga slow jogging bermanfaat untuk kesehatan mental. Olahraga ini sangat cocok untuk pemula, orang yang ingin kembali aktif setelah lama tidak berolahraga, maupun mereka yang ingin menjaga kesehatan dalam jangka panjang. Cara melakukan cukup sederhana. Teman Pro 2 bisa mulai pemanasan sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Kemudian lalu berlari dengan kecepatan sangat santai seperti berjalan cepat, tetapi tetap dengan gerakan berlari kecil. Gunakan juga langkah pendek dan ringan. Upayakan mendarakan kaki dengan lembut. Jaga tubuh tetap tegak dengan bahu yang rileks dan bernapas secara alami. Tuan Pro 2, kecepatannya tidak perlu dipaksakan ya. Jadi kecepatan nggak perlu dipaksakan. Kamu bisa melakukannya sekitar 20 sampai dengan 30 menit secara rutin. Kemudian tingkatkan durasi secara bertahap sesuai dengan kemampuan tubuh. Itu dia Tahun Berjambi mengenal dengan olahraga slow jogging ya. Dari manfaatnya, bagaimana cara melakukannya. Terus juga awal mula ya, kenapa slow jogging ini terkenal di Korea Selatan. Oke, Tahun Berjambi, itu dia informasi buat kamu terkait dengan slow jogging, yang salah satu olahraga yang lagi tren banget di Korea Selatan. Baik, Tahun Pro 2 lanjut lagi dari 10,9 Pro 2 Jambi. Kita akan lanjut lagi berbagi informasi terupdate dari Pro 2 yang kami angkat dari website rri.co.id.

0: Za, aku bawa barang nih. Baru dapat dari kenalan. Dijamin bikin kamu offline. Lupa daratan. Pusing-pusing sedep dah pokoknya. Berani nyoba gak?
1: Kamu gila ya, Bim? Kamu main narkoba? Oh, parah. Sadar, bro. Masa depan kamu masih panjang. Ingat nyokap kamu di kampung nanti nangis-nangis kalau kamu ditangkap polisi.
0: Narkoba apaan sih? Nih, lihat. Ini tiket wahana roller coaster super ekstrim di pasar malam depan. Ngefly beneran ini mah. Jaminan mual.
1: Ya elah, Bim. Jantung aku udah mau copot. Kirain kamu mau nyentuh barang haram itu.
0: Ya kali, Zah. Hari gini pakai narkoba. Cupu. Duit mending buat nongkrong, main game, atau naik wahana ginian. Otak sehat, dompet aman, happy-nya nyata. Bukan halusinasi.
1: Nah, itu baru sohib aku. Mending kita adu prestasi daripada adu halusinasi, ya kan?
2: Cari pelarian saat stres, nggak perlu sampai merusak masa depan. Ada banyak cara seru buat refreshing tanpa harus fly pakai barang haram. Yuk, pilih kegiatan yang positif, jauhi narkoba. Karena happy yang asli itu sehat tanpa narkoba.

Oke, Tam Pro 2 sekarang lanjut lagi dengan mengulas informasi buat kamu dari Pro 2 dan informasi terkini Tam Pro 2 untuk informasi terupdate. Tim SAR pastikan 234 penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 berhasil dievakuasi. Nah, tim SAR gabungan memastikan seluruh 234 penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 telah dievakuasi. Kapal tersebut sebelumnya mengalami insiden di perairan Jawa Timur. Dari jumlah tersebut 229 orang ditemukan selamat, sementara 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Sebanyak 122 penumpang dievakuasi ke darat melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan pelabuhan Kaliangat, Sumeneb. Kapal Meratus Pematang Siantar tiba di pelabuhan Tanjung Perak pada Minggu pukul 23.50 Jawa Barat dengan membawa 113 penumpang. Sebanyak 111 orang dievakuasi dalam keadaan selamat, sedangkan 2 lainnya merupakan korban meninggal dunia. Tuan Pro 2 Informasi Desar Mission Coordinator SMC Nanang Sigit menyampaikan proses evakuasi mengutamakan penyelamatan korban selamat agar segera memperolehkan atau memperoleh penanganan medis dan pendataan identitas. Nah, setelah proses evakuasi selesai, tim Midokes Polda Jawa Timur memeriksa 2 jenazah sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Seluruh korban selamat juga menjalani pemeriksaan kesehatan, sementara korban yang memerlukan penanganan lanjutan dirujuk ke rumah sakit. Tuan Prodo, informasi terkini ya Tuan Prodo ya. Tim SAR pastikan 234 penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 berhasil dievakuasi. Informasi dari website rri.co.id. Selamat beraktivitas Tuan Prodo dan lanjut lagi masih bersama Prodo teman-teman. Terbaik kamu.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, Pro 2 Jambi, teman terbaik Pro 2 buat kalian. Informasi nih buat seluruh umat muslim dan muslimah Santer Jambi. Sesaat lagi tepat di formasi 18-16 Uksyabara, kita akan mendengarkan beduk azan maghrib untuk kota Jambi dan sekitarnya. Dan kami ya, sekali lagi mengingatkan kepada seluruh umat muslim tepat di formasi 18-16 waktu Indonesia Barat, 18-16 Uksyabara untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Masih dari Pro 2 Jambi, dan yang pasti teman Pro 2 formasi 19 waktu Jawa Barat nanti malam jam 7 malam ya. Kita lanjut lagi untuk bergabung di Pro 2 seluruh Indonesia di Musik Live Chat untuk disiarkan dari Pro 2 Jakarta dan Pro 2 seluruh Indonesia yang kamu dengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Selamat sore dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, dalam Pro 2 sekarang kita lanjut lagi dengan informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Jambi.
1: Cuaca.
0: Perakiran cuaca dan OSPO Provinsi Jambi, malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Serolangun, Kabupaten Bungo, dan Kota Sungai Penuh. Dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Suhu udara 19 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 70 sampai dengan 95%. Arah angin tenggara selatan, kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jamnya. Informasi perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas tanggal 3 Agustus 2026 pukul 00 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Terdapat 15 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Matahari 1 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 4 titik panas, Kabupaten Serolangun 2 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas, Kabupaten Tebo 3 titik panas. Informasi perakiran cuaca dan OSPOK Provinsi Jambi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Oke, teman Pro 2 Jambi, saat lagi tengah bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Musik Lecet yang akan disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia. Untuk Musik Lecet, teman Pro 2 kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta dan Pro 2 seluruh Indonesia. Selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 2 Jambi.

0: Indonesia. Ini dia Music Lounger. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
0: Yay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Lounger.
1: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman bro dua.
0: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul banget. Dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa nih?
0: Ih, aku malu deh.
1: Sama kucing kan?
0: Iya, malu sama kucing, bener.
1: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
0: Yoi, ada Romaria.
1: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
0: Betul sekali. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya. Di 0811-801-05.
1: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak, Edit?
0: Aduh, masa iya nge-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu
0: katanya. Oh iya benar, aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Romaria.
2: Halo,
3: apa kabar?
2: Oh, baik dong, apa kabar?
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia om ya?
2: Jangan dong, nanti
0: kan seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, bener.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah apa aja lah ya.
2: Kakek.
0: Jangan terlalu tua.
1: Kita udah bersama Romaria. Halo Romaria.
0: Wow. Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Kamu umur berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies banget, cepet banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu ya, mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Itu album superhero namanya.
0: Oh superhero ya,
2: superhero.
0: Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya. Dan namanya superhero lagi.
0: Superhero benar. Yeah. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya tahun ini ya.
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih karena aku bawa fun aja kan dari kecil karena aku emang hobinya nyanyi jadi aku bawa fun aja.
0: Benar.
1: Tapi kamu juga ini enggak apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu.
2: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak ini yang malu sama kucing gitu ya. Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak gitu.
2: Iya,
1: ya?
2: masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak kayak, udah segede gini sekarang gitu.
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya, sih ikonik banget dulu ya.
1: Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang
2: beda banget.
0: Gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu, kadang capek nggak sih?
2: Kesel nggak sih? Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu kan. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar paling sama.
0: Bener.
1: Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang sekarang.
2: Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B, Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
2: Karena dia juga curly hair jadi
0: bener.
1: Oh, jadi kau pengen kayak dia nih.
2: Betul, kamu model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih
1: R&B-nya. Mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Benar.
1: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya? Suka jingkrak-jingkrak kali
2: gitu. Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu enggak bisa gitu.
1: Aduh energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Fun-fun aja udah.
0: Betul. Alright, dan Romaria juga baru aja yang rilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni.
0: Ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya 24/7.
2: Bener.
1: 24/7 gitu.
2: Bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 sih.
0: Oke. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
1: Tiba-tiba desimal.
0: Ya, dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya, penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh mah langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya, betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811-800-105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat.
3: Yes, masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria.
2: Yes. Betul.
3: 24/7.
2: Nah, ini nih. Ada apa dengan 24/7 ini?
4: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
2: Aduh.
4: Ini. Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
2: Bener.
4: Nah, itulah terjadinya 24/7.
2: Oh. Bener kan, Lana?
3: Ah, gak usah dong.
4: Ngerasain juga ya.
3: Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
4: Yang pastinya aku relate sendiri.
3: Okay. One of them.
4: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak?
2: Okay.
4: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku release.
3: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
4: Yang pastinya lagi kangen. Karena kan gak sabar ketemu dia kan. Karena jauh jaraknya. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh. Kayak gitu-gitu.
2: Okay.
4: Wow. Dengerin ya, Kak. Siapa tau.
3: Nanti kita dengerin abis ini. Abis ini kita dengerin.
2: Bener, okay.
3: Lu lemparnya kayak gitu sih.
2: Ya elah.
3: Lu mikir gue relate.
2: Emang gak?
3: Eh, kalau misalnya terlalu ngelempar lo.
2: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
4: Bisa aja sahabat juga bisa.
2: Oke, berarti enggak cuma pasangan
4: doang. Cuma pasangan doang. Jadi bisa family juga bisa.
2: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
4: Excited, lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
2: Okay, masih ada fun-nya ya tentunya.
4: Masih ada fun-nya.
2: Ala Romaria.
4: Gen Z banget lah aku bikinnya.
3: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
4: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
3: Biar inline gitu loh.
2: Bisa sih.
4: Udah itu dulu aja, Kak, enggak apa-apa. Gak usah bobo lagi deh, kenal lo, gak apa-apa.
2: Bener. Oke. Tapi ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah, kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
3: Itu.
4: Aduh. Pernah. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa, terus datengnya lambat. Aku yang harus nunggu, terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
3: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak kayak aku, energinya udah ngumpul.
4: Udah ngumpul, aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
2: Iya benar. Se-effort itu.
4: Jadi
2: kalau orang lain enggak, itu kan kayak
4: sakit hati enggak sih, bete banget.
3: Bete. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak hamin 1 atau hamin 2 enggak mau berangkat ya. Nih orang ini
2: kenapa?
3: Energinya lebih cepat habis.
2: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Gue bisa prepare.
3: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Jadi kayak ayo kita nongkrong.
4: Betul. Aku anaknya nongkrong banget.
3: Kayak kamu kan.
2: Iya, gue banget gitu.
3: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya Romaria.
4: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
3: Nggak, liatnya gue udah make up nih.
4: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
2: Iya sih.
3: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
4: Bahasanya gitu banget ya guys.
2: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
3: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
2: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada, pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
4: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
2: Karena
4: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
3: Gitu. Jadi malah balik me time ya justru.
4: Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
2: Oke.
3: Kayak sering ya meromarnya gitu nih. Dari ceritanya
4: kayak
3: lumayan sering.
4: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman. pengalaman.
3: Teman-temannya kurang ajar ya.
4: Enggak kok.
3: Oh iya iya. Teman-teman Maria, kamu jangan kayak gitu dong.
4: Parah.
3: Orang udah datang juga.
2: Iya.
3: Orang udah excited pengen
2: jadi apa enggak?
3: Iya, masa jadi.
4: Ya, masih ditanyain.
3: Masa jadi apa enggak?
2: Benar.
3: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
4: Iya.
2: Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy dengan balutan R&B tentunya.
4: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
3: Oh wow.
4: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit. Terus aku coba-coba nulis.
3: Wow.
2: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
4: Deg-degan banget sih kak. Excited. Aku excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak, aduh bakal suka gak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah. Karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya gitu.
2: Tapi ada rasa ketakutan gak ketika maksudnya mau rilis gitu?
4: Itu pasti tuh aku deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak, wah aduh gak kuat, gak bisa.
3: Deg-degannya parah ya?
4: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah kak, berdiri banget. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
2: Takut
4: gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
3: Penasaran gak sih ini 24/7 apa nih?
2: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan.
3: Siapa tahu lah.
4: Relatein aja bang.
3: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
2: Nah, itu. So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Balik lagi di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
1: Halo, tadi kita udah dengerin 24 per 7 gitu ya.
2: Jatuh.
1: Hey, emang gitu?
2: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
1: Kalau jadi ragu sih.
2: Enggak dong.
1: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
3: Aduh, jangan dong kak.
1: Jangan ya.
2: Ah, udah gue gak mau tah.
1: Kok mood swing banget orang. Alright. Ngomongin 24 per 7 nih, yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enaken banget ya.
2: Enak banget.
1: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin
3: konten.
1: Sebelum banget lagunya
3: sebelum rilis. Wow. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
1: Asik.
3: Cek ombak channel.
2: Pre-release tuh udah banyak yang make.
3: Gitu.
1: Ada enggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
3: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
1: Oh iya benar.
3: Karena yang nyanyi juga pernah.
1: Oh. Bukan kita yang ngomong.
3: Cerita aja. Sharing aja.
1: Itu cerita lama kan?
2: Cerita lama.
1: Bukan sekarang kan?
3: Iya.
1: Oh iya.
3: Mancing mania.
2: Gak ikutan.
3: Next topic.
2: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
3: Iya betul.
2: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
3: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
2: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
1: Aduh.
3: Masih banyak nih yang kesindir nih.
2: Iya.
3: Aduh. Banyak yang kesindir.
2: Oh iya lagi gitu.
1: Iya lagi. Situ HTS.
2: Iya.
1: Jadian aja kagak kok putus.
2: Tolong diklip. Bagian itu tolong diklip ya.
1: Aduh.
2: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
3: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
2: Karena lagunya kayak centil gitu.
3: Centil banget ya.
1: Asik.
3: Ada galonya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
1: Oke.
2: Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
1: Bener. Yeah. Marak terjadi.
3: Karena kakak lagi.
1: Lagi. Apa tuh?
2: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
3: Wow.
2: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue gak usah ketawa. Lu bagian bantuin gue disini dong.
3: Guys, itu kan yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
2: Lu bagian ngintalin dong. Back sound kayak apa gitu.
1: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
2: Yaudah liat ngomong deh.
1: Alright. Sekarang kita mau kepoin soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan?
3: Ditulis sendiri.
1: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
3: Udah lama, pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
1: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
3: Belum selesai, jadi pas aku, belum selesai kak, itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian, itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter, aku bilang, coba-coba aja kali ya, upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah, tiba-tiba booming banget kak.
2: Langsung
3: viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh.
1: Yeah.
3: Itu sih serunya di situ sih kak.
1: Bener, itu Gen Z banget sih.
3: Iya,
1: kalau ngikutin industri top banget.
2: Rilis kali.
3: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
2: Sampai udah mana nih sisanya nih?
3: Iya, gitu. Aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
2: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
3: Iya, makanya benar.
1: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
2: Full.
3: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
1: sebulan setengah.
2: Oke. Okay.
3: Sebulan setengah?
2: Iya.
3: Lumayan. Menurut aku sih, Kak.
2: Ya.
3: Karena itu aku juga udah bikin visualizer-nya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya, Kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
2: Oke. Okay. Wow. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak

0: susah nih.
1: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa nggak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu
0: dulu. Cuma kayak aduh gue bisa nggak ya?
1: Ya selainnya enjoy aja, karena menurut aku ini aku banget gitu, jadi aku enjoy.
2: Benar. Seru.
0: Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
2: Itu dia. Tapi gimana nih, kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR ya kan?
1: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku, cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga, jadi guru aku udah ngertiin,
2: paham ya?
1: Okay. Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini, lu ini di rumah ya gitu.
2: Bantuin juga.
1: Jadi memang pada supportive teman-teman.
0: Kok butuh joki tugas ya?
2: Aduh, jangan, gak boleh.
1: Gak boleh.
2: Skripsi oke.
0: Tapi gak boleh. Apalagi trik skripsi.
2: Bercanda guys.
0: Joki Trinon mau coba. Joki Trinon.
2: Udah. Sorry. Gak ada joki gage gak ada ya?
0: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
2: Jangan dong.
0: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
1: Iya, betul.
2: Tapi pernah enggak lagi belajaran nih, lagi di sekolah tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
1: pernah,
2: tuh
1: kak. Gimana? Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain, padahal kan emang harusnya enggak bisa kan, enggak boleh. Cuman ya gimana, di luar kendali kan.
2: Bener.
1: Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
2: Tapi akhirnya ditulis atau?
1: Aku biasanya bikin di notes HP.
2: Oh, di notes HP.
1: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
0: Menurut teman-teman kamu tuh, kamu tipe yang ini gak sih, yang aktif dan pecicilan gitu atau
1: iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga nggak tahu kenapa.
2: Kayak
1: for no reason, aku nggak tahu ya. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
2: Iya benar. Gacor.
0: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, tulis aja
1: di notes.
2: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
1: boleh
2: kita
1: dong.
2: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Algifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Dia ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi gak apa-apa.
1: Jadi gak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
2: Malu-Malu Kucing ya. Gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada Kak, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian
2: Steel. Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya, atau enggak apa lucu gitu kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
2: Bisa.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Oh. Nah, mau dong Abang, Yong?
2: Mau dong.
1: Masa enggak mau? Masa adenya minta enggak dikasih?
0: Coba tuh iseng ya kan.
2: Mau lah. Iseng.
1: Sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
2: Enggak
1: ya. Jadi bener-bener ditunggu aja nanti siapa tahu beneran aja. Ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
2: boleh
1: lupa.
2: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Kalau itu aku sempat nyanyi di Samarinda tapi pas masih kecil.
0: Oh, Semoga nanti akan ada kesempatan buat mampir
2: pastinya
0: ke
2: dong
0: Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya?
0: Cepet.
2: Ya? Buru-buru dekan lah itu. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya. Yeah. Udah di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen tuh. Oke.
2: Gitu.
1: Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
2: asik
1: deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
1: Iya, gak ada namanya. Apa?
2: Thank you Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok yang lagu ini ya.
2: Iya, langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Oh, tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
2: Masih, Kak, ya? Banyak banget Kak.
1: Oh serius?
2: Banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap haru.
1: Wah, gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pake.
1: Betul. Lucu-lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener, harus dipakai
1: nice
0: dong.
1: Nice,
0: harus
1: nice,
0: dipakai.
1: Nice.
0: Bener-bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya berarti next-nya akan ada single lagi?
2: Akan ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis-nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
2: Semoga aja ya Kak.
1: Amin,
2: mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
0: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab-collab sama artis lain.
0: Ada listnya gak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Ya pastinya Kak Farel.
1: Farel
2: Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya Kak. Aku udah beneran udah kontek-kontek kan.
0: Oh, iya.
2: Jadi semoga aja next
0: bisa.
2: Wow.
0: Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja Kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang enggak bisa di pressure ya?
2: Enggak bisa. Aku udah tekan duluan.
1: Enggak bisa di pressure sama sekali.
0: Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya, amin.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas Cangcuter.
0: Cangcuter mungkin.
1: Oh.
2: Oh my god.
1: Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil.
2: Kapten Kibil.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku pink.
0: Pink. Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow,
2: kan?
1: Okay.
2: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes.
2: Benar-benar. Ya, kan? Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ii lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
0: Oke, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
0: Enggak, karena dia kira-kira gitu.
2: Bener kok guys.
0: Maksudnya kita kan senang ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu
2: kan. Oke, next.
1: Tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
2: Oke. Okay.
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
2: Padang tuh kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, amin. Ditungguin tuh.
2: Amin langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya.
2: Iya betul. Oh,
1: iya banget lagi. Kan nih doyan.
2: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Laper.
2: Dia omongin makanan lagi.
0: Bener.
1: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
0: Bener. Yes. Kalau Mino pakai kontennya dulu dong.
1: Iya
0: dong. Lagu jadi konten kamu bisa.
1: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa boleh. Iya. Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh iya benar.
2: Ada tradisionalnya.
0: Bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh.
1: Tapi kamu kepikiran gak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dud nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
2: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih Kak. Kalau aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hipdut atau ke dangdut langsung. itu gas.
1: Romaria album dangdut tuh. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Telur endong.
2: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kali.
1: Iya, yeah,
0: seru.
1: Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
2: Bang, jangan diingetin itu dangdut terus dong, Mang.
1: Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba ya? Kayaknya enak nih begini nih. Kayaknya enak nih begini. Suaranya bagus sih kayaknya.
0: Aduh.
1: Nice.
0: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
2: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
0: Bener.
2: Dengan kecentilannya.
1: Makeup centil.
2: OTD. Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited. Pas itu.
1: Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih.
2: Yes.
1: Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Masih barengan Elan Elit dan juga Roma Ria.
1: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
3: Boleh dong.
2: Partnya dong.
1: Partnya.
3: Special nih guys.
1: Asik.

0: bisa gitu suaranya.
1: Iya. Selalu. Lo kecengkok gitu
2: jatuhnya. Cengkok itu.
1: Iya, lebih kecengkok.
0: Gak bisa bro, gak bisa jajuh bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria.
2: Thank you, thank you.
1: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia, jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP, dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat temenin kecintilan kalian.
0: Betul. Yes.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa. Bener, dong
0: gak apa-apa, boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke. Kenapa Kibil?
0: Gak apa-apa. Kenapa sih? Gak apa-apa.
1: Lu kurang suka Kapten Kibil.
0: Gak gitu.
1: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lu cari ngarahin kemana-mana nih. Nasional ya dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat mas. Kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin semua lagunya Romaria ya. Betul. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya. Wah.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu enggak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus single loop aja. Sampai dari pagi, malam, pagi lagi.
1: Betul.
2: Wow. Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Hey, itu dia. Let's go.
1: Itu, coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain oke. Okay? Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu pesan, ya? Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu bisa. Kan. Atau kan di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau kayak gitu.
2: Santai aja.
1: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, enggak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Itu tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Lan?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Wow. Halo.
1: Kebetulan pas denger radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi kak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak ngeran.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: Lagi 90,9 FM Pro 2 JMP, teman terbaik kamu bersama di kesempatan malam hari ini ya, tentunya di Jaga Malam kembali hadir ke ruang dengar kamu, dan kita bakal ngobrol-ngobrol kali ini. Wah, nggak berasa ganteng sendirian nih teman Pro 2, karena yang datang cantik-cantik semua. Oke, kita langsung sapa aja lah ya teman Pro 2, ada siapa aja nih yang hadir di studio nih. Angga dapat contekan, ada yang namanya Nadila Safitri, ini yang mana nih? Halo.
1: Halo, Bang.
0: Oh, di sini mikrofonnya. Oke. Okay. Yeah. Nadila Safitri, kalau boleh tahu nih, katanya ketua nih.
1: Iya, ketua betul. Apaan nih? Ketua dari tim PPK Ormawa Imatika FKIP Universitas Jambi, Bang.
0: Oke, okay. Ormawa apaan sih?
1: Ormawa itu organisasi mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia begitu, Pak.
0: Oh gitu, organisasi mahasiswa ya.
1: Yep.
0: Oke, di sebelahnya ada Saskia Febriana. Kita sapa dulu nih, halo.
2: Oke, halo, Bang.
0: Oke. Ini sebagai, kalau nggak salah, sekretaris ya?
2: Ya, benar.
0: Oh, itu kerjaan paling repot tuh kayaknya. Iya gak sih?
1: Iya betul sih, kayaknya.
0: Oke, tapi sebelum kita bakal tanya-tanya nih tentang kegiatan-kegiatan kalian, nggak pengen tahu juga nih. Tapi tadi udah disebut ya, Ikatan Mahasiswa
1: Pendidikan Matematika.
0: Pendidikan Matematika, berarti anak Pendidikan Matematika ya?
1: Yap, betul sekali.
0: Kok mau masuk Matematika, Pendidikan Matematika?
1: Nah, gimana tuh Sas, gimana tuh Kak?
2: Aduh. Mungkin lebih kesuka aja nih, Bang, sama
0: suka
2: matematika.
0: Kamu makannya apa sih?
2: Aduh.
0: Enggak, maksudnya gini loh. Ya mungkin bagi kalian mungkin menyenangkan, tapi enggak semua orang menyenangkan apa senang dengan matematika.
1: Ya senang aja sih, Bang, gitu ngitung-ngitung. Terus kita mencari angka-angka itu suatu achievements. Misal itu kita dapat nih dari soal-soalnya susah, terus kita dapat jawabannya, wah itu rasanya bangga banget sih, Bang.
2: Lebih ke penasaran-penasaran.
0: Masa sih? Soalnya gini loh, matematika itu kalau ini ya, kalau menurut Angga ya, ya kalau yang lain nggak tahu deh sama apa enggak pendapatnya. Matematika itu bagi Angga tuh punya matematika tuh ada kepanjangannya.
1: Apa tuh, Bang?
0: Matematika, ya kan? Makin tekun, makin tidak karuan.
1: Waduh. Gimana tuh, Kak?
0: Iya kan? Gini, sih. Misalnya ada persamaan X dan Y nih.
1: Ah, ya benar.
0: Nanti guru atau dosen lah di depan kasih contoh soal. Dia paling 2 baris, 3 baris kelar. Terus pas giliran kita ngerjain, bisa 1 halaman, 2 halaman penuh gitu loh.
1: Betul banget, Bang. Itu kadang tuh bisa sampai 2 papan tulis, Bang.
0: Betul. Dan salah penempatan aja, salah posisi aja, itu gak bakal nemu. Makanya gak bilang, makin tekun makin tidak karuan gitu.
1: Makin tidak karuan, tapi makin kita pelajari makin sangat disukai, Bang. Coba masa aja.
2: Letak serunya di situ.
0: Saya makin tersesat kalau.
1: Ya ampun.
0: Gak, canda doang. Tapi memang kalian dari awal memilih jurusan pendidikan matematika ini.
1: Ya betul.
0: Bukan pilihan
1: tapi sekian-sekian gitu ya, Bang ya. Ya, tapi memang dari awal itu pilihannya memang pendidikan matematika gitu, Bang. Memang suka dengan angka, jadi ya gitu, Bang.
0: Suka dengan angka ya. Oke lah kalau begitu, tapi kan ini jatuhnya kan pendidikan matematika. Kelar jadi guru dong.
1: Ya, kalau jadi guru itu kemungkinan besarnya iya ya, Bang.
0: Iya, arahnya kan ke situ.
1: Ya, betul.
0: Meskipun nanti kedepannya kan kita belum tahu nanti bakal masuk kemana itu untuk pekerjaan atau mungkin langsung nikah,
1: aduh, kuliah. Jangan dulu deh. Kalau saya jangan ya. Kalau nggak yang sebelah nggak tahu nih. Oh.
0: Enggak. Ya siapa tahu. Biasanya kan gitu, tamat kuliah udah ada yang nunggu gitu loh. Oke, balik lagi nih. Ada kemungkinan terbesar adalah menjadi seorang guru. Apakah ini memang anggap coba satu-satu deh ke Saskia dulu.
2: Oke.
0: Apakah menjadi seorang guru udah ada dalam bayangan seorang Saskia gitu?
2: Itu guru ini memang sudah dari kecil banget kayaknya, Bang. Sering dengar cerita dari orang tua kayak kalau ditanya cita-citanya apa jadi guru gitu.
0: Oh, oke, okay. Memang kamu pengen jadi guru.
2: Iya, benar.
0: Jadi guru matematika lagi
2: iya.
0: gitu.
2: Iya.
1: Iya, iya, iya. Matematika. Memang unik, Bang.
0: Terus kalau Nadila?
1: Kalau dari saya ya, Bang. Kalau Saskia tadi dari kecil itu cita-citanya jadi guru. Kalau saya cita-citanya berubah-ubah, Bang.
0: Oke. Tapi memang ini sih, memang anak-anak, maksudnya sebagian besar orang itu dia ada yang memang cita-citanya random. Maksudnya dia ketika dia SD, oh aku senangnya jadi ini.
1: Betul.
0: Terus pas SMP dia berubah, dia melihat ada sesuatu yang baru, lebih menarik, pindah lagi. Biasa ada yang juga yang kayak gitu. Tapi memang gak semua orang sama gitu. Betul. Ada yang seperti Saskia, ada yang seperti Nadia.
1: Iya, betul sekali itu, Bang. Jadi memang berubah-ubah. Jadi pada akhirnya itu memilih untuk pendidikan matematika, tapi lebih ke arah dosennya sih, Bang, daripada guru gitu.
0: Oh, ke arah dosennya.
1: Iya.
0: Tiba-tiba pengen jadi apa istilahnya, masuk ke pendidikan matematika jadi pengajar, itu ada suatu yang ini gak sih, ya maksudnya oh aku tiba kayaknya keren deh jadi pengajar gitu loh, atau mungkin tiba-tiba dapat wangsit gitu.
1: Wah, kalau dari saya ya, Bang, ya dulu itu pas zaman sekolah itu suka banget.
0: Oh, dari zaman sekolah sudah kepikiran. Maksudnya udah dari zaman sekolah udah kepikiran.
1: Bukan kepikiran sih, suka ngajarnya aja.
0: Okay.
1: Ya, jadi kayak oh cocok nih gitu, Bang. Jadi ya masuk pendidikan matematika, cobain, walaupun berat ya matematikanya, tapi lebih suka berbagi ilmu. Terus lihat-lihat guru-guru saya yang sangat menginspirasi. Jadi oh okay nih, kita cobain.
0: Oke. Okay. Gitu. Kalau Nadila tadi pengen ya jadi dosen ya. Kalau Saskia?
2: Awalnya memang lebih ke guru ya, Bang. Tapi makin kesini kayaknya juga ada keinginan lebih ke dosen semenjak masuk kuliah.
0: Tapi kan ada kemungkinan kalau jadi dosen digodain sama mahasiswanya.
1: Kalau jadi guru mungkin
0: kalau kalau guru kan apalagi misalnya guru SMP. Itu biasanya anak-anaknya belum
1: belum
0: ke situ deh. Kalau SMA mungkin ada kemungkinan.
2: Iya,
0: nah, tapi kalau dosen kan ibu gitu. Boleh minta nomor WA-nya enggak gitu.
1: Waduh.
0: Oke, okay, terus gimana ceritanya bisa gabung sama apa Ormawa Imatika?
1: Imatika. Oke, dari siapa dulu nih? Dari aku dulu kali,
0: bebas,
1: Bang, ya.
0: Bebas.
1: Oke. Jadi kalau dari Ormawa Imatika, honestly sih kalau dari sekolah, Bang, itu dari SMP, SMA itu saya bukan anak organisasi.
0: Oke.
1: Okay. Oke, jadi kerjaannya tuh baca buku, belajar, ya makanya sampai suka matematika nih. Nah, pas waktu masuk kuliah pengen mencoba hal yang baru. Jadi masuklah organisasi, organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika, itulah Imatika. Jadi coba, masuk, oke, seru juga gitu sih, Bang, kalau dari aku.
0: Kalau boleh tahu, dulunya kamu tidak bergabung di organisasi, apakah kamu memang, apa ya, orang yang sosok yang introvert atau gimana? Okay.
1: Nah, kalau dulu mungkin dibilang introvert iya sih, Bang. Atau mungkin belum ketemu lingkungannya aja.
0: Oh. Iya. Okay. Tapi gini, biasanya introvert itu kalau memang dia benar-benar introvert, karena sekarang itu ada introvert, ada extrovert, ada ambivert.
1: Iya, betul.
0: Yang bisa pindah-pindah gitu. Sesuai moodnya aja gitu loh. Tapi maksudnya kalau dia memang introvert, biasanya ketika ketemu banyak orang, energinya cepat habis.
1: Oh, iya, betul.
0: Nah, apakah kamu orang yang seperti itu, atau mungkin ya kayaknya mau sendirian oke, mau ketemu rame-rame juga oke.
1: Kalau dari Dila ya, Bang, lebih ke ekstrovert sih, karena kalau lagi main, ngumpul sama teman-teman itu energinya makin ningkat.
0: Oh, okay.
1: Tapi kalau lama-lama ya capek juga.
0: Oh. Berarti kamu dulunya ini ya?
1: Belum
0: gak
1: aja. Iya,
0: ya.
1: Aduh.
0: Enggak ditemenin kali.
1: Ini lebih banget sih jadinya.
0: Aduh, oke. Terus kalau Saskia gimana nih ceritanya bisa gabung sama Imatika?
2: Dari Saskia sendiri itu sebenarnya hampir sama kayak Nadila. Dari SMP SMA itu gak pernah ikut organisasi. Gak pernah sama sekali. Terus pas di kuliah itu baru berani nyoba juga. Baru berani nyoba, kayak sayang banget gitu ada tempatnya tapi ya nggak nyoba gitu. Dan juga karena lingkupnya masih prodi, nggak sebesar yang univ gitu. Jadi makanya ikutnya di Imatika.
0: Oh, berarti kamu ini tipikal orang yang ada cobaan kamu cobain ya?
2: Iya dong.
1: Tuh, jangan dicemplungi. Tapi bang, fun fact-nya, Dila dan Saskia itu sudah satu sekolah dari SMP.
0: Oh, dari SMP, SMA,
1: kuliah juga sama.
0: Enggak pisah-pisah. Dari SMP udah deket.
2: Deket.
0: Atau memang kalian maksudnya saling mempengaruhi, kita nanti kuliah di pendidikan matematika aja gitu.
1: Gimana Sas? Kalau gini.
2: Sebenarnya kalau sama-sama kuliah tuh enggak sih, Bang. Karena sebenarnya dari Kia sendiri itu agak shock ya, karena Dila masuknya ke pendidikan matematika. Karena kayaknya dari SMP dia lebih condongnya bukan ke matematika.
0: Oke. Gitu. Kamu enggak nyangka ya, enggak expect dia bakal. Kalau kamu memang dari awal pengen
2: matematika.
1: Iya, kalau itu saya tahu sih, Bang. Kalau makanya saya bilang tadi tuh, saya dari SMP, SMA itu berubah-ubah. Dari IPS ke fisika, terjunnya ke MTK juga.
0: Oke. Ya itu namanya apa istilahnya ya, kamu pencarian jati diri lah. Mana sih yang benar-benar kamu mau gitu ya.
1: Iya, betul, Bang.
0: Nah, ngomong-ngomong soal kegiatan Ormawa Imatika, nah ini kalau nggak salah ngebaca contekannya, ini ada sebuah kegiatan yang bakal kalian lakukan gitu loh. Ini kegiatan apa nih? Maksudnya apakah kalian mau masak bareng gitu atau apa? Kita pengen tahu nih, apakah anak matematika juga hobi masak gitu loh? Oh nggak ya? Kita nggak bahas itu.
1: Ya hobi sih.
0: Hobi ya. Oke. Ada kegiatan apa yang bakal kalian lakukan nih?
1: Oke, dalam waktu dekat ini ya, Bang. Kami spill yang besarnya dulu deh.
0: Okay.
1: Namanya itu PPK Ormawa. Ya, PPK Ormawa ini jenisnya itu adalah kegiatan lomba dari kementerian, Bang. Nah, itu dilaksanakan seluruh Indonesia. Jadi, seluruh universitas yang ada di Indonesia itu mengajukan proposal untuk mendapatkan pendanaan PPK Ormawa. Begitu.

0: lah yang dulunya nggak, maksudnya tuh cenderung suka sendiri baca buku macam-macam, tapi kok apa ya, dari cara bicara tuh kayak memang luas, santai banget gitu loh. Karena memang kayaknya memang dia menemukan ininya ya, menemukan rumahnya di Matika ya.
1: Iya betul banget Bang.
0: Gak ada malu-malunya gitu loh.
1: Enggak. udah.
0: Lebih ke malu-maluin sih.
1: Jangan dong.
0: Nah, maksudnya memang Nadila apa ya, suka untuk speak up gitu loh, berani untuk menyampaikan sesuatu. Dan apakah memang kamu merasa ketika bergabung bersama maksudnya kayak Imatika ini itu memang achievement buat kamu sehingga kamu bisa develop dari karakter kamu, atau memang sebelumnya dari SMP kamu memang tipikal orang yang ya berani speak up gitu?
1: Kalau saya berani speak up itu lebih intensnya itu memang pada saat gabung ke Imatika Bang.
0: Okay.
1: Tapi awal-awal banget itu saya berani speak up itu di kelas 11 SMA, saya ingat banget. Karena waktu itu saya tiba-tiba diajakin lomba debat. Lomba debat. Ya, jadi pada waktu itu itulah pertama kali
0: lawannya
1: saya.
0: Lawannya cowok apa cewek?
1: Lawannya cowok Bang. Wah. Dan saya juara satu. Nah ya, saya pamer dikit ya.
0: Iyalah, susah menang debat sama cewek.
1: Iya benar, cewek selalu benar. Ya kan Sas?
2: Benar banget.
0: Oke, lanjut.
1: Nah, jadi pada saat saya sudah belajar debat, itu saya merasa, oh saya ngomong itu enak banget rasanya kalau ketika kita bisa menyampaikan pendapat gitu Bang ya. Apalagi mendapatkan achievement dari saya yang bebas untuk berkomunikasi ataupun berani berbicara lah setidaknya. Okay. Jadi pada waktu masuk kuliah itu saya bertekad tinggi. Oke, saya mau aktif. Makanya saya masuk dan join ke Imatika gitu.
0: Nah, ini mungkin agak sedikit terlewat tadi. Kalian kan gabung ke Imatika gitu loh. Nah, kalau boleh tahu, ini kan sudah Nadila sebagai ketua, Saskia sebagai sekretaris. Ini maksudnya udah tahun keberapa kalian di Imatika? Dan akhirnya terpilih jadi ketua, atau mungkin baru masuk langsung jadi ketua gitu loh. Kayak tipikal orang misalnya Saskia nih, Dila kita masuk Imatika yuk. Boleh, tapi aku langsung jadi ketua ya.
1: Waduh. Tapi gini sih Bang, sebenarnya Imatika itu organisasi besarnya kami. Nah, kalau Dila sebagai ketuanya dari tim PPK Ormawa, itu dia Imatika punya kegiatan. Ikut kegiatan namanya PPK Ormawa. Nah, di PPK Ormawa ini Dila itu menjabat menjadi ketua.
0: Jadi ketua.
1: Sekretarisnya Saskia gitu Bang.
0: Oke, kalau di Imatikanya?
1: Beda lagi Bang, ketua dan sekretarisnya. Gitu.
0: Oh gitu. Kamu di Imatikanya sendiri sebagai apa?
1: Kalau dari Dila itu ketua divisi riset dan teknologi.
0: Oke, Saskia?
2: Anggotanya divisi ristek.
0: Ngekor mulu ya.
2: Teknologi.
1: Iya Bang.
0: Ngekor mulu kayaknya sama Dila. Apa sih yang kamu lihat dari Dila gitu?
2: Waduh, ngomong dong. Sebenarnya itu kebetulan juga sih Bang, karena awalnya nggak tahu tuh kalau Dilanya masuk ke riset dan teknologi. Dari Kianya juga nggak tahu gitu kalau karena kan seleksi juga untuk masuknya gitu. Okay. Dan itu nggak langsung satu divisi dan ternyata sama.
0: Oke. Ya memang kalau udah jodoh bestinya ya di situ-situ aja ya kali
1: gitu
0: ya.
1: Sih sepertinya memang takdirnya.
0: Oke. Balik lagi dengan kegiatan kalian tadi, apa istilahnya ini kan, kalau boleh tahu apakah ini event pertama bagi kalian berdua, atau mungkin kalian udah pernah menangani event-event sebelumnya, meskipun mungkin dulu belum jadi ketua atau atau mungkin hanya jadi anggota ataupun apa gitu. Boleh Saskia dulu.
2: Oke, kalau dari Kia sih Imatika ini banyak sih Bang eventnya. Eventnya banyak, kayak prokernya juga banyak. Jadi kalau dari Kia sendiri itu untuk jadi anggota dari event juga pernah, jadi CO-nya juga itu udah pernah.
0: Pernah ya. Jadi memang udah nggak kaget lah untuk memanage sebuah event ya.
1: Betul Bang.
0: Kalau Dila gimana?
1: Kalau dari Dila kurang lebih sama, karena memang kami itu kan masuknya angkatannya sama kan Bang ya. Jadi di Imatika itu sudah 2 tahun terhitung tahun ini. Dan

0: Untuk menjadi CO itu biasanya dila di acara. Ya, jadi ngatur-ngatur acara dan juga biasanya kemarin itu join jadi MC. Memang suka public speakingnya pada saat kuliah.
1: Iya, kelihatan sih.
0: Iya, gitu.
1: Berani apa ya istilah itu ya maksudnya berani tampil lah gitu.
0: Ya,
1: dan kamu nyaman di situ?
0: Ya, nyaman banget, Bang.
1: Oke. Besok hubungi manajer saya.
0: Boleh.
1: Tapi belum tahu jadi apa.
0: Jadi dong. Asisten.
1: Oke. Terus balik lagi soal kegiatan kalian ini. Tadi disebutkan besok ada.
0: Iya, ada workshop.
1: Workshop. Nah ini tadi workshopnya soal apa nih?
0: Workshopnya itu tentang public speaking ya.
1: Iya, public speaking ya. Oke. Okay.
0: Berani berbicara, Bang.
1: Berani nantinya. Berbicara. Ini target audiennya apakah khusus mahasiswa apa lebih spesifik mahasiswa di pendidikan matematika atau mungkin mahasiswa Unja secara umum atau mungkin boleh dari luar.
0: Oke, kalau untuk targetnya ya Bang, karena memang kegiatan kami ini bertempat Bang. Jadi kami itu sejenis
2: pengabdian masyarakat. Ya,
0: pengabdian masyarakat itu di Desa Tantan, Kecamatan Sekernan.
1: Oke. Nama desanya lucu ya, Tantan.
0: Iya,
1: gitu
0: Tantan banget lucu kan.
1: Iya.
0: Nah, nama tim kami itu namanya Lentera Tantan.
1: Oke. Okay. Oh, jadi justru ini audiennya adalah masyarakat di Desa Tantan
0: betul
1: tersebut.
0: Sekali.
1: Nah, gimana maksudnya gini, kalau di level mahasiswa mungkin semacam workshop untuk public speaking dan sebagainya mungkin akan banyak mahasiswa yang antusias.
0: Betul,
1: gitu loh.
0: Benar.
1: Tapi ini di masyarakat dan di desa lagi.
0: Iya,
1: jadi gimana nih feedback dari masyarakat di sana?
0: Oke. Kalau dari kita ngomong feedback ya Bang, itu sangat antusias sih Bang ya. Dan juga kami pilih-pilih juga sih untuk strateginya kalau untuk workshop. Ini kan memang public speaking lebih
1: atau
0: cocok.
1: Kamu memang teman pilih-pilih juga?
0: Ah, enggak dong. Ini maksudnya kami mencari, peserta yang sesuai lah untuk dari acara ini gitu loh Bang. Jadi untuk pesertanya kami memang fokuskan ke anak sekolah.
1: Okay.
0: Ya, jadi tadi pagi kan Sas ya, kita sosialisasi. Gitu, kami datang ke sekolah yang ada di Desa Tantan. Jadi kami data siapa yang untuk berminat lah untuk ikut besok. Alhamdulillah itu dapat sekitar 40 orang kalau dari anak-anaknya.
1: Dari satu sekolah?
0: Iya, dari satu sekolah.
1: Oke, okay. Atau mungkin di desa itu cuma satu sekolah kali ya?
0: Kalau SMP-nya ya cuma satu sih.
1: Oke, oke, oke. Terus selain kegiatan workshop ini ada yang lain gak?
0: Kalau dibilang kegiatan yang lain itu lumayan banyak Sas, boleh
2: banyak.
0: Dong.
2: Kalau selain workshop itu kami ada pendampingan nih Bang, pendampingan pojok karena kami dari PPKO.
1: Nah, ngapain di pojok?
2: Waduh, pojok literasi.
1: Oh,
2: ya,
1: pojok literasi.
2: Pojok literasi. Okay, okay, okay. Di situ kami ada 4 pojok literasi nih Bang. Ada literasi digital, finansial, ada numerasi dan lingkungan. Nah, jadi itu di setiap minggunya ada pendampingan. Mungkin hampir setiap hari sih ada pendampingan.
0: Iya, okay. Betul.
2: Ya, itu jadi di setiap pojok itu nanti gantian gitu.
1: Nah, untuk kegiatan ini pojok ini sendiri apakah ada dalam jangka waktu tertentu yang mungkin selama kalian bikin kegiatan atau memang reguler?
0: Oke, okay, kalau
1: akan diadakan terus gitu loh.
0: Kalau untuk jadwal pengadaan ya Bang ya, itu kami memang startnya mulai dari bulan Juli hingga September.
1: Oh, sampai September
0: ya. Itu kalau kami yang handle gitu. Nah, jadi kan ini pengennya programnya tentunya kita berharap untuk berkelanjutannya Bang. Nah, jadi dari pihak masyarakat itu nanti akan kami bentuk komunitas gitu. Namanya Pionir Tantan, jadi pojok-pojok ini tetap akan berjalan walaupun nanti kami udah selesai program.
1: Jadi harapan kalian ini akan berkelanjutan ya. Oke deh, nah teman Pro 2 itu dia. Jangan kemana-mana, kita break sejenak. Kita pengen tahu seperti apa sih. Ya mungkin persiapannya seperti apa. Terus nanti mungkin acaranya bakal apa aja. Selain workshop public speaking, mungkin apakah mereka juga mengundang artis ibu kota?
0: Aduh.
1: Gak juga ya. Oke deh, dari Studio Pro 2 FM, jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: Oke, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 GMB dan masih dijaga malam bareng
1: yep, dan
0: Nadila dan Saskia. Saskia. Hampir lupa.
1: Aduh, baru nih Bang.
0: Iya, justru karena baru itu.
1: Oh iya iya, iya sih.
0: Belum betul, nempel. Betul. Aduh. Namanya maksudnya.
1: Ya, apa teman.
0: Oke, terus ini kan kegiatan kalian tadi. Tadi dibilang bahwa kalian adalah salah satu yang disetujui lah istilah pendanaan oleh kementerian.
1: Nah, ya.
0: Tadi kan ada katanya ada kegiatan besarnya itu apa
2: PPK Ormawa.
0: Nah, ini tadi ada workshop, terus juga ada pojok, terus ada kegiatan lain apa lagi?
1: Ya, kalau selain workshop, pojok, itu kami ada kegiatan yang lain itu dalam bentuk ini sih Bang, untuk pembuatan produk. Lalu juga ada sanggar minat dan bakat. Jadi anak-anak di sana itu kami sebarkan, kami sosialisasi tentang oh gimana nih kalau misalnya mau meningkatkan minat dan bakatnya seperti menari, desain, atau public speaking nih Bang. Nah, yang gongnya itu atau acara besarnya itu namanya Tantan Expo, puncak acara.
0: Oke, Tantan Expo, apa nih isinya nih exponya nih?
1: Nah, exponya itu namanya aja expo ya Bang ya. Kita pastinya di dalamnya kami mau menampilkan hasil dari program yang telah dijalankan di Desa Tantan lah selama kurang lebih hampir 3-4 bulan gitu. Jadi produk-produk yang dihasilkan masyarakat mulai dari media pembelajaran, makanan, ataupun
2: kerajinan.
1: Kerajinan itu nanti ditampilkan. Lalu di Tantan Expo itu juga ada workshopnya juga Bang. Jadi workshop tentang kewirausahaan. Jadi
0: sebentar. Kalian udah 3 bulan di sana?
1: Kami
2: 2 bulan.
1: Baru, okay. Ya.
0: Tapi akan 3 bulan.
1: Betul.
0: Ngapain di sana?
1: Ya, kami ngapainnya itu yang pertama tadi untuk pendampingan pojok literasi, Bang.
0: Emang khusus untuk kegiatan ini aja?
1: Memang khusus untuk kegiatan ini aja.
0: Kirain lagi kayak apa istilahnya tuh?
1: Pulang pergi?
0: Kukerta gitu, enggak?
1: Enggak,
0: khusus memang untuk kegiatan ini aja.
2: Kegiatan ini aja.
0: Kalau boleh tahu nih, karena mungkin bagi teman-teman juga mungkin agak asing ya, Desa Tantan ini di mana? Ini kalau misal dari sini nih, berapa menit perjalanan?
1: Kalau dari sini sekitar 1 jam ya Sas ya? Iya,
2: sekitaran 1 jam.
1: Karena dari Mendalo aja itu 40 menit Bang.
0: Oke, 40 menit perjalanan. Dan kalian sudah 2 bulan di sana.
1: Iya, dan kami kan di sana itu ada posko.
2: Jadi tidak pulang pergi.
0: Nginep di sana?
2: Iya, nginep.
0: Oke, luar biasa.
1: Iya, ini kegiatan karena memang dia langsung nasional.
0: Terus
1: Bang.
0: Terus kegiatan KBM kalian gimana?
1: Ya, karena kan kami lagi ini Bang, libur.
2: Libur semester.
0: Oh iya ya. Oke.
1: Tapi walaupun nggak libur Bang, ini tuh karena memang nasional lolos pendanaan itu dari universitas sangat mensupport sehingga diberikan konversi mata kuliah.
0: Konversinya ke mata kuliah ya. Jadi istilahnya tuh ada support dari pihak kampus. Okay. Tapi sayang banget lo libur.
1: Iya.
0: Mana agak panjang lagi kan libur.
1: Betul.
0: Libur semester genap gitu loh. Kok mau-maunya kalian menghabiskan waktu di sana? Kalau boleh tahu Nadila dan Saskia ini asli Jambi atau mungkin merantau?
2: Merantau. Sih, Bang.
0: Tuh, kan biasa serunya tuh pulang kampung.
1: Iya sih.
0: Kalau Saskia dari mana?
2: Kami sama nih, Bang.
0: Oh iya, satu
2: kampung. Kan satu kampung Bang.
0: Oke. Jadi dari mana nih kalian nih?
1: Kuala Tungkal.
0: Kuala Tungkal. Oke. Angga enggak notice lagi.
1: Kami Kuala Tungkal.
0: Satu ini ya, satu dari SMP. Jadi satu. Oke. Terus gimana ceritanya kalian enggak pulang? Apakah ya maksudnya dari keluarga gitu enggak ngumpungin atau udahlah anak. Mungkin kalian punya saudara perempuan yang banyak jadi orang tua ya udah deh. Gitu.
1: Waduh, kalau itu sih hampir setiap hari ditelepon ya,
2: pasti laporan.
1: Iya, ditelepon. Okay.
0: Jadi istilahnya dari keluarga juga nggak masalah ya kalau punya kegiatan ya.
1: Betul.
0: Karena ini memang maksudnya kan kalian.
1: Iya sih Bang jatuhnya.
0: Iya, tapi kan tidak di kampus,
1: tidak
0: di lingkungan kampus dan ini apa ya istilahnya, butuh persiapan yang matang, mm-hmm. terus juga selain tenaga dan pikiran mungkin juga finansial juga. Yeah. Meskipun ada pendanaan, Angga yakin tetap kalian harus mengeluarkan budgeting pribadi gitu loh. Nah, ini kan luar biasa banget gitu loh. Tapi balik lagi, kalian apa membuat sebuah kegiatan yang Angga pikir ini cuma seminggu dua minggu udah kelar. Enggak. Tapi ini udah dua bulan. Dan mungkin akan lanjut sampai bulan ketiga nantinya. Ini kegiatan ini direncanakan udah berapa lama? Maksudnya sampai akhirnya kick off-nya langsung jalan di dua bulan yang lalu gitu loh.
1: Kalau kegiatan ini ya Bang, kalau dari Dila dan Saskia mungkin itu udah kepikiran mulai dari akhir tahun 2025 ya.
2: Iya.
1: Terus kami baru jalannya banget itu di Februari. Bang.
2: Februari,
1: Maret itu udah bikin proposal. Proposal masuk ke UNIF. Masuk ke nasional itu di April, pengumumannya di Mei.
0: Oke. Terlalu lancar ya perjalanan kalian?
1: Aduh, kalau dibilang lancar ya.
0: Iya, maksudnya Maret ke April.
1: Yes.
0: Mei.
1: Iya.
0: Enggak ada penundaan gitu loh.
1: Enggak. Tapi berat sih.
0: Iya, berat pasti. Ya. Karena kalau yang terlalu mudah pasti apa ya? Gampang dispelein gitu loh. Kayak udah gampang dapetnya gitu loh. Tapi dengan kalian menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran di sini. Ada enggak sih kayak ngerasa ih capek deh gitu loh. Kayak boleh enggak sih sehari libur gitu loh.
1: Ada sih Bang. Jadi kalau misalnya lagi keingat kayak gitu Bang, kalau memang kami lagi enggak ada kegiatan nih di posko, ya udah kami keluar kami kebetulan 15 orang satu tim. Ya udah kami keluar pergi gitu ke Gancelan atau kemana gitu.
0: Berarti ya kayak jalan-jalan bareng lah ya. Ada berapa tim? Atau satu tim?
1: Satu tim aja.
0: Satu tim aja 15 orang. Terus dari proses perencanaan sampai akhirnya berjalan dua bulan ini, ada gak maksudnya kayak semacam kendala-kendala yang ya mungkin kalau namanya sebuah kegiatan atau apapun lah, gak mungkin kan tanpa kendala. Pasti akan ada ditemui di lapangan. Nah mungkin ini sebagai seorang ketua nih Adila yang harus, mungkin apalagi yang internal nih, yang di tim, pasti akan menghadapi, berarti kan satu tim 15 orang, berarti harus menghadapi 14 kepala gitu.
1: Betul.
0: Yang punya pola pikir
1: berbeda-beda.
0: Apalagi misalnya, wah aku maunya gini, kalau gak gini aku gak mau jalan gitu.
1: Aduh,
0: nah ini susah. Gimana nih? Ada gak ketemu momen kayak itu?
1: Ada Bang, ketemu momen kayak gitu. Tapi ya sebagai ketua ya tentunya Dila harus tetap menjaga gimana tim ini kita biar tetap jalan. Karena kan tujuan kami sama-sama itu menuju abdi daya puncaknya nanti. Jadi supaya tetap sama-sama mencapai tujuan, jadi kita buka rapat, kita evaluasi sama-sama gitu. Memang jujur susah, karena apalagi anak-anak ini terkadang itu mereka tidak mau ngomong kalau misalnya lagi ada kesel sama yang lain, lebih sering dipendam. Tapi nanti mungkin 1-2 hari baru ngomong tuh. Nah jadi kalau udah tahu ya kita lalu buat rapat gitu Bang.
0: Jadi semua hal ataupun permasalahan itu harus segera dibicarakan. Nah kalau misalnya si Saskia nih, karena sekretaris yang banyak banget ngurusin ya, mulai dari perencanaan, terus juga mungkin administrasi dan sebagainya gitu loh. Nah ini gimana nih, maksudnya ada gak kayak ya mungkin hal-hal yang sampai buat kamu keteteran gitu, karena banyak yang mesti kamu persiapkan gitu loh. Karena kan biasa ketua tuh, Kia tolong ya surat ini ya.
1: Aduh.
0: Proposal ini udah apa belum gitu.
1: Aduh kok abang tahu sih.
0: Gak tahu dong, karena saya juga pernah jadi ketua.
1: Iya betul.
0: Paling
1: betul,
0: enak
1: betul.
0: Jadi ketua itu. Tinggal nyuruh aja. Paling kalau misalnya nanti ada macet masalah atau apa, apalagi kalau misalnya masalah pembiayaan tuh paling pusing sendiri itu.
1: Aduh, ya lagi.
0: Gimana nih ceritanya nih?
2: Oke, kalau dari administrasi ya pasti pusing sih, mm-hmm. Bang. Karena juga perlu teliti ya. Mm-hmm. Karena administrasi dari awal, mm-hmm. itu kan dari proposal itu juga penentuan, mm-hmm. bisa lolos atau enggak gitu.
0: Okay.
2: Jadi, tapi tentunya karena walaupun dari Kia sekretaris, mm-hmm. tetap dari Dila juga tuh ngebantu banget sih, Bang. Okay. Dari yang lain tim-tim teman-teman juga.
0: Enggak ngebosi dia.
3: Enggak dong.
0: Bantu, tetap suportif ya.
3: Iya dong, Bang.
0: Oke, okay. Kirain ngebosi. Iya,
3: enggak dong. Enggak lah, Bang. Kita sama aja, jabatannya aja ketua.
0: Oke. Tapi pernah enggak, maksudnya gini, ada mungkin checklist pekerjaan yang harus kalian lakukan, terus kayaknya ini udah deh, tapi rupanya belum gitu loh. Ada gak kejadian kayak itu?
3: Waduh.
0: Baru nyadar pas last minute banget gitu.
3: Iya deh, pernah itu Bang, pernah.
1: Itu apa tuh? Jadi kalau misalnya program itu biasanya kami ada dokumentasi ataupun arsip, ya arsip-arsip seperti absen atau yang lain-lain. Jadi pada waktu saat itu ada pengumpulan, itu terkadang udah kami cek berkali-kali, ternyata masih ada yang ketinggalan.
0: Masih ada yang kelupaan.
1: Benar. Jadi itu cari-carilah, oh mana nih berkasnya gitu.
2: Betul.
0: Tapi enggak bikin ini ya, berkas fiktif ya?
3: Enggak dong. Enggak dong. Karena kan kita tinggal scan aja yang ada
0: gitu,
3: kan.
0: Oke, ini kita udah dekat di penghujung. Terakhir ya. Dengan kegiatan kalian ini, apa sih yang ingin yang ingin kalian capai dengan kegiatan PPK Ormawa ini?
1: Oke, kami sih pengennya dan berharapnya kegiatan ini bukan sekedar pemenuhan program, tapi juga dari program ini nantinya bisa membawa manfaat bagi masyarakat yang ada di Desa Tantan. Betul, bisa berdampak. Sehingga nanti kalau kami udah nggak di sana, kami bisa, masyarakat bisa mengenang dan juga meneruskan program. Sehingga nantinya anak-anak di sana itu kalau misalnya belajar itu ada tempatnya. Kalau misalnya mau jualan, ibu-ibunya sudah ada jalurnya kayak gitu sih, Bang.
0: Biasa kan gini, ketika ada pendampingan, ya mereka semangat menjalani.
1: Iya.
0: Tapi ketika udah kelar, balik kalian balik lagi ke kehidupan semula dengan pembelajaran di kampus. Nah, mereka yang ditinggal nih, ada yang tetap jalan. Ada yang stuck gitu loh.
1: Iya.
0: Nah, ini apakah kalian sudah punya rencana, mungkin ya, mungkin interval berapa bulan, cek ke sana, kira-kira masih jalan nggak programnya gitu loh.
2: Kalau untuk dari kami sendiri itu, karena ada Pionir Tantan tadi Bang, itu juga pasti nanti ada komunikasi.
0: Oke, okay, tetap ada kontrol ya.
2: Iya, ada misalnya grup WA atau komunitas yang dibuat untuk kami bisa monitoring dan evaluasi lagi lah ke depannya.
0: Oke deh, thank you banget buat Nadila, Saskia udah hadir di studio. Semoga
2: thank you juga
0: lancar
2: banget
0: kegiatannya besok.
1: Amin.
0: Ngomong-ngomong kan kalian dari sana nih.
1: Iya.
0: Langsung ke sini. Ntar pulang ke sana lagi.
3: Iya dong.
2: Insya Allah begitu.
3: Insya Allah begitu.
0: Hati-hati di jalan ya.
3: Iya, siap hati-hati di jalan.
0: Oke, thank you banget nih udah hadir di studio dan semoga sukses dan lancar acaranya. Oke, teman-teman berdua dimanapun berada, itu dia berulang kita bersama teman-teman dari Imatika Universitas Jambi. Dari Studio Berada FM, kita undur pamit. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Just make a heartbreak song. I saw her eyes, the way they twinkle in the light when she's with her.

Oke, selamat malam teman Pro2, ketemu lagi bareng Angga di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, seperti biasa kita bakal ngebahas soal tentang percintaan teman Pro2, relationship and love. Pernah gak sih kamu ngerasa bingung untuk membaca niat seseorang? Nah, mungkin kayak gini ya, dia sering ngubungin, perhatian saat kamu butuhkan, bahkan terlihat nyaman menghabiskan waktu dengan kamu. Namun di sisi lain kamu masih bertanya-tanya, dia ini serius gak sih? Atau hanya ya cuma sekedar menikmati kedekatan ini aja untuk sementara, kayak iseng-iseng gitu. Nah, faktanya teman Pro2, niat yang tulus itu jarang terlihat dari kata-kata manis atau gestur romantis yang besar. Justru, tanda-tandanya sering muncul dalam hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Jika kamu sedang mengenal seseorang dan ingin tahu apakah dia benar-benar ingin membangun hubungan yang sehat, sebenarnya ada beberapa tanda yang bisa kamu lihat ya teman Pro2. Yang pertama, kita langsung aja ya, kita gas nih teman Pro2, itu adalah sikapnya konsisten dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah tanda yang paling kuat kalau dia serius dekati kamu dan ia nggak hanya perhatian saat sedang ingin dekat, lalu tiba-tiba ngilang, ghosting gitu tanpa kabar beberapa hari kemudian. Orang yang memiliki niat baik biasanya menunjukkan pola yang stabil. Cara mereka berkomunikasi, memberi perhatian, dan meluangkan waktu nggak berubah-ubah secara drastis. Kamu nggak perlu terus menebak-nebak apakah hari ini dia masih tertarik atau nggak.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon-like peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

Balik lagi di 90,9 FM, Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Dan kita masih lanjut untuk mengenal tanda-tanda bahwa orang itu memang serius pengen dekat sama kamu. Nah, tanda-tanda selanjutnya itu adalah tindakannya ini sesuai dengan ucapan. Ya gitu teman Pro 2 ya, karena sebenarnya gini loh, banyak orang yang pandai mengucapkan kata-kata manis, tapi nggak semuanya mampu ngebuktiin melalui tindakan. Orang yang tulus biasanya nggak hanya berjanji, tapi juga berusaha menepatinya. Jika ia berkata akan menelpon, ya dia akan telpon. Jika ia berjanji meluangkan waktu untuk ketemu, ya ketemu gitu loh. Hubungan yang sehat ini seringkali dibangun dari hal-hal kecil seperti ini. Bukan dari gestur besar yang sesekali dilakukan, melainkan dari kebiasaan sederhana yang menunjukkan bahwa kata-katanya dapat dipercaya. Selanjutnya, pernah nggak berbicara dengan orang yang membuat kamu semakin bingung setiap kali membahas arah hubungan? Nah, situasi seperti itu seringkali melelahkan secara emosional. Sebaliknya, orang yang memiliki niat serius cenderung lebih terbuka mengenai apa yang sedang mereka cari. Mereka mampu menjelaskan apakah ingin menjalin hubungan yang serius, atau masih dalam tahap mengenal, atau mungkin juga sedang mempertimbangkan kecocokan satu sama lain. Kejelasan seperti ini membantu kedua pihak mengambil keputusan dengan lebih nyaman. Tidak ada permainan tebak-tebakan yang membuat salah satu pihak terus berharap tanpa kepastian. Nah, selanjutnya teman Pro 2, saat seseorang mulai mengajakmu hadir dalam aktivitas sehari-harinya, itu sering menjadi pertanda bahwa hubungan mulai memiliki tempat yang lebih penting. Bukan hanya makan malam romantis atau kencan akhir pekan. Ini bisa berupa mengajak kamu minum kopi setelah kerja, menemani belanja, kebutuhan rumah, atau sekedar menelpon saat perjalanan pulang. Momen-momen sederhana ini justru menunjukkan bagaimana hubungan berfungsi dalam kehidupan nyata. Kamu nggak lagi hadir hanya saat momen spesial, tapi mulai menjadi bagian dari rutinitasnya.

regional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari patuan.

Oke, 90,9 FM Pro 2 Jambi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan masih bareng Angga ya, teman Pro 2. Kita masih lanjut soal tanda-tanda kalau orang itu benar-benar serius sama kamu. Nah, mungkin ini yang terakhir ya, teman Pro 2. Karena sebenarnya masih banyak sih. Tapi yang poin-poin pentingnya aja sih yang bisa Angga hadirkan. Jadi, tanda terakhir ini, teman Pro 2, bisa jadi adalah salah satu tanda yang sering terlewat karena apa ya, cara seseorang berbicara tentang masa depan. Ia mulai mengajak kamu merencanakan liburan beberapa bulan ke depan atau mungkin membahas acara yang akan datang. Bisa juga ngebuat rencana yang secara alami memasukkan kamu ke dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia nggak hanya menikmati kebersamaan saat ini, ia juga ngebayangin kemungkinan kalian tetap bersama di waktu mendatang. Gak harus berupa rencana besar, justru obrolan-obrolan sederhana tentang masa depan sering menjadi petunjuk paling jujur mengenai arah perasaannya. Nah, tentunya teman Pro 2 ya, niat yang tulus biasanya itu gak muncul dalam bentuk janji yang berlebihan. Sebaliknya, ia terlihat dari konsistensi, kejelasan, rasa hormat, dan kesediaan orang-orang untuk hadir dalam berbagai situasi. Nah, jika orang tersebut menunjukkan sebagian besar tanda yang Angga sebutin tadi secara konsisten, ada kemungkinan besar ia memang sedang mendekati kamu dengan tujuan yang serius. Jadi balik lagi ke kamu, mau lanjut atau mau masih ragu-ragu?

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal bahas bukan superfood, tapi justru ini yang paling dicari oleh organ tubuh kamu. Tubuh kita sebenarnya cuma butuh ditemani oleh makanan yang sederhana, bukan yang mahal, tapi yang bikin organ-organ kita ngerasa dirawat. Kira-kira apa aja ya? Untuk organ usus, itu ada pisang, ada yogurt, ada bawang putih, ada tempe. Nah, manfaatnya itu bisa memperkuat imunitas dan menyeimbangkan bakteri usus. Kemudian, untuk organ jantung, itu ada nasi merah, ikan kembung, kacang kenari, dan alpukat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat. Dan tekanan darah. Nah, kalau untuk aliran darah, ada semangka, chia seeds, dark chocolate, kemudian buah bit. Ini manfaatnya melebarkan pembuluh darah. Nah, kalau untuk organ hati, ini ada brokoli, ada bayam, teh hijau, dan kunyit. Nah, manfaatnya mencegah perlemakan hati. Kalau untuk pencernaan, ini mah mudah banget ya. Ini sering banget kita temui. Pepaya, kemudian ada ubi ungu, oatmeal, dan alpukat. Nah, ini manfaatnya mencegah sembelit dan menjaga kesehatan lambung. Sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat sudah cukup bikin tubuh bekerja lebih tenang setiap hari. Jadi, sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat itu sudah cukup bikin tubuh kita bekerja lebih tenang setiap hari.

Sebaiknya kamu tahu. Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

Oke, teman Pro 2, masih bareng Angga. Nah, buat kalian semuanya, kalian orang kaya nggak sih? Atau mungkin punya orang tua yang punya banyak aset di mana-mana dan berharap salah satu asetnya diwariskan ke kamu? Tapi nih teman Pro 2, nih ada yang beda. Bagaimana tidak? Pemuda asal Cina bernama Wang Xikong menolak untuk menerima dan mengelola aset ayahnya, Wang Jianlin, dengan jumlah sebesar 122 miliar US dollar. Atau senilai 1.620 triliun rupiah. Ayahnya sendiri adalah seorang miliarder di Cina dan mengelola pusat perbelanjaan, hotel, taman hiburan, dan klub olahraga. Saat Wang Xikong ditawari untuk mengelola aset ayahnya, ia justru menolak dan memilih mendirikan usaha sendiri. Waduh, mendirikan usaha sendiri nggak tuh? Keren nggak tuh? Kalau kamu gimana? Kalau enggak sih nggak bakal nolak ya.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

90,9 FM Pro 2 JMB, teman terbaik kamu. Nih, buat kalian semuanya, kamu termasuk tim yang sarapan atau enggak? Karena gini ya, banyak banget orang kalau mau aktivitas, aduh kayaknya enggak keburu deh kalau sarapan, ya udah deh nanti aja sekalian makan siang di rapel gitu. Waduh, rapel enggak tuh? Jadi teman Pro 2, harus kamu tahu bahwa sarapan itu adalah makanan terpenting. Kenapa terpenting? Jadi dalam sehari ini membantu mengawali metabolisme dan memberikan energi untuk aktivitas sepanjang hari. Selanjutnya, sarapan ini bisa meningkatkan fokus loh. Penelitian menunjukkan bahwa sarapan dapat meningkatkan konsentrasi, memori, dan kinerja akademik pada anak-anak dan remaja. Selanjutnya, sarapan sehat juga menyediakan nutrisi penting. Apalagi kalau misalnya sarapan yang seimbang, seperti mengandung serat, vitamin, dan mineral. Misalnya seperti oatmeal, dengan buah-buahan segar bisa menjadi sumber serat yang baik. Sarapan juga dapat membantu mengontrol berat badan dan mencegah rasa lapar yang berlebihan dan keinginan untuk ngemil makanan tidak sehat di siang hari. Sarapan pun gak harus selalu manis loh. Di beberapa negara seperti di Turki, sarapan mungkin termasuk roti, keju, zaitun, dan telur. Jadi lebih gurih daripada manis. Sarapan juga dapat mempengaruhi mood nih teman Pro 2. Karena dengan sarapan yang sehat dan seimbang dapat membantu memperbaiki mood dan mengurangi resiko depresi. Jadi sarapan yang baik dapat memberikan manfaat kesehatan jangka panjang. Penting untuk memilih makanan yang bergizi untuk memulai hari dengan baik.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon light peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

Sahabat kreatif, seorang pria asal London, Inggris bernama Stephen Fry memiliki penghasilan 4 miliar rupiah per tahun hanya dengan menjadi tukang ledeng. Dilansir dari grid.id, Stephen Fry yang berusia 34 tahun tersebut bekerja di Pimlico Plumbers sekitar 5 tahun yang lalu dan sekarang telah menjadi tukang ledeng terbaik di perusahaan tersebut. Stephen menangani keluhan dari para pelanggannya yang tinggal di Kensington di sebuah kawasan orang-orang terkaya di London. Menurut Stephen, aku adalah salah satu tukang ledeng berpenghasilan terbaik di Pimlico, tapi juga satu yang paling lelah. Stephen bekerja seperti orang pada umumnya dari pukul 8 pagi hingga 6 sore, tapi ia bisa bekerja selama hampir 58 jam dalam seminggu, termasuk melayani panggilan tiba-tiba dari pelanggannya. Meskipun sering kelelahan, tidak ada yang membuat Stephen lebih bahagia selain bekerja sebagai tukang ledeng. Stephen senang melihat pelanggannya tersenyum setelah kerusakan di rumahnya sudah diperbaiki.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Isi surat Adolf Hitler yang terdesak kalah dalam persembunyiannya dilelang dengan harga sekitar 424,4 juta rupiah. Diberitakan oleh New York Post, pemimpin Nazi Adolf Hitler menyampaikan sebuah pesan terakhirnya dalam tulisan yang dijuluki catatan bunuh diri. Pesan telegraf tersebut dilelang oleh Alexander Historical Auction di Maryland, Amerika Serikat. Catatan tersebut ditawarkan dengan harga senilai 30 ribu US dollar atau sekitar 424,4 juta rupiah. Presiden Balai Lelang Bill Panagopoulos mengatakan telegraf tersebut pada dasarnya merupakan catatan bunuh diri Hitler. Pada catatan tersebut, Hitler menolak melarikan diri dari Berlin hanya beberapa hari sebelum ia mengakhiri hidupnya. Kala itu, kanselir Jerman tersebut mengirim memo bersejarah salah satu komandan favoritnya, Ferdinand Schirner, yang mendesaknya segera kabur dari ibu kota yang telah dikepung. Pada 26 April 1945, dua hari setelah Hitler mengirim balasan telegraf ke Schirner, pemimpin Nazi itu ditawari kesempatan terakhir untuk terbang keluar Berlin. Namun, lagi-lagi dia menolaknya. Pada akhirnya, Hitler dan pasangannya Eva Braun bunuh diri di bunker Berlin pada 30 April 1945.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

pernah nggak kamu menemukan peliharaan orang lain terus ngembaliinnya, tau-tau dapat hadiah? Ada seorang ibu di Depok, Jawa Barat, diberi imbalan 5 juta rupiah setelah berhasil menemukan kucing milik warga. Hadiah diberikan karena pemilik kucing menggelar sayembara. Nah, sayembara itu disebarkan lewat selebaran. Pemilik kucing berharap ada pihak yang membantunya untuk menemukan kucingnya yang hilang. Kucing yang hilang itu merupakan milik seorang YouTuber dan disc jockey bernama Firman. Jadi Firman mengumumkan sayembara 500 ribu rupiah bagi warga yang bisa menemukan kucingnya. Namun 3 hari berselang, belum juga dapat kabar, imbalan dinaikkan menjadi 2 juta rupiah. Dan seminggu kemudian ditambah lagi menjadi 5 juta rupiah. Nah, berdasarkan pamflet yang terlihat, selebaran sayembara tertempel di salah satu tiang listrik. Tertulis di sana, apabila menemukan kucing, tolong hubungi nomor tertera atau diantarkan langsung ke alamat. Bagi yang menemukan akan mendapat imbalan 5 juta rupiah. Terima kasih. Jadi ramai diperbincangkan, akhirnya salah seorang warga melihat kucing tersebut di dapur rumah. Dan dia pun langsung menghubungi sang pemilik kucing. Kemudian akhirnya kucing tersebut bisa ditangkap, lalu dikembalikan kepada pemiliknya. Dan ibu-ibu yang menemukannya pun dihadiahkan 5 juta rupiah. Keren kan?

Sebaiknya kamu tahu. Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Perancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi. Pro 2 FM 90,9 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: I shall just
1: kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktikkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2 FM dan pada pagi hari ini sudah kembali mengudara 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 FM pada pagi hari ini terdapat beberapa informasi dari portal resmi RRI.co.id. Yang pertama teman Pro 2, Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Thailand targetkan perdagangan 20 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030. Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Thailand Anutin Karnivarakul berkomitmen meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut disebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030. Komitmen tersebut disepakati dalam sebuah pertemuan. Presiden mengatakan kerjasama ekonomi tetap menjadi pilar utama antara hubungan dengan Indonesia dan juga Thailand. Dia mengatakan mereka optimis target perdagangan sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030 dapat dicapai melalui implementasi roadmap kemitraan strategis. Dan dalam kunjungan ke negara tersebut, kedua negara juga mengadopsi roadmap kemitraan strategis Indonesia-Thailand 2026-2030. Dokumen tersebut menjadi pedoman memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang. Dan roadmap tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai pada ASEAN Summit 2026 di Cebu, Filipina. Kesepakatan itu juga memperkuat mekanisme leaders consultation yang telah berjalan sejak 2025. Dan di bidang ekonomi, Indonesia dan juga Thailand sepakat memperluas investasi serta meningkatkan akses pasar. Kedua negara akan membentuk Joint Trade Commission sebagai mekanisme bilateral pertama untuk mengidentifikasi peluang usaha dan mengatasi hambatan perdagangan. Selain itu, kedua negara juga akan mendorong penyelenggaraan Indonesia-Thailand Energy Forum guna memperkuat ketahanan energi. Kerjasama ekonomi digital dan juga pemanfaatan Loan Current Transaction juga akan diperluas untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan juga investasi. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin optimis hubungan ekonomi kedua negara akan terus berkembang. Dia menyebut Indonesia dan juga Thailand memiliki potensi besar dengan total pasar sekitar 350 juta penduduk. Selanjutnya teman Pro 2 FM, PLN latih 250 siswa SMA terkait teknologi energi terbarukan. Lebih dari 250 siswa dari 7 sekolah menengah atas mengikuti pelatihan teknologi energi terbarukan. PT PLN bersama Institut Teknologi PLN menyelenggarakan program edukasi pada Juli hingga Agustus 2026. Program Tanggung Jawab Sosial dan juga Lingkungan TJSL ini bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul. BUMN tersebut melaporkan pencapaian target Near Zero Emission atau NZE melalui penguatan literasi sejak dini pada Senin kemarin. Direktur Legal dan juga Manajemen Human Capital PLN Nurli Aman menyampaikan pentingnya para peran pemuda Indonesia. Para peserta pelatihan tersebut merupakan para siswa pilihan dari kelas 11 hingga kelas 12. Dan Wakil Rektor 4 IT PLN Bidang Kerjasama Ahsin Sidki menegaskan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Materi pembelajaran mencakup pemanfaatan pembangkitan pembangkit listrik tenaga surya dan juga pengolahan sampah menjadi energi bersih. Dan Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara Mayjen TNI Muhammad Imam Gogor mengapresiasi pelaksanaan program edukasi energi tersebut. Dan pelatihan tersebut dilaksanakan pada 7 sekolah menengah atas yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dan rangkaian program tersebut meliputi in-class training, praktikum project, checkpoint, dan juga penyusunan laporan. Seluruh peserta kegiatan akan menerima bantuan berupa materi pelatihan, pendampingan teknis, serta sertifikat resmi. PLN menyalurkan bantuan unit PLTS serta peralatan pembiakan Black Soldier Fly atau BSF. Pengurais yang merupakan ini pengurai sampah ya, dan pihak penyelenggara turut memberikan alat pres khusus pembuatan lilin aromaterapi dari bahan dasar maggot. Dan sekolah penerima manfaat mengintegrasikan materi pelatihan ke dalam kegiatan pembelajaran di luar kurikulum reguler. PLN berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan edukasi energi terbarukan pada berbagai institusi pendidikan nasional. Selanjutnya yang terakhir, teman Pro 2, Indonesia raih 2 emas Kyorugi Taekwondo Open 2026. Tim Taekwondo Indonesia berhasil menambah 2 medali emas nomor Kyorugi pada kejuaraan tingkat Asia. Capaian medali emas tersebut diraih melalui pertandingan pada babak final di tenis indoor Senayan Jakarta. Taekwondoin Muhammad Rehan Fadila menyumbang medali emas pertama nomor Kyorugi pada Minggu 3 Agustus 2026. Dan 2 Agustus 2026 dan atlet pemusatan latihan nasional pelatnas tersebut mengalahkan wakil India Akshay Hoda dengan keunggulan skor 2-0. Dan Muhammad Rehan Fadila juga bertarung pada kategori Kyorugi kelas 80 kg putra di arena utama kejuaraan. Dia sebelumnya menaklukkan atlet Kazakhstan Abu Rahman Maripov melalui perolehan skor tipis 2-1 pada babak penyisihan. Rehan menegaskan bahwa keberhasilan meraih medali emas turut memberikan dampak besar bagi perjalanan karirnya. Kejuaraan internasional ini resmi terdaftar sebagai ajang level G2 World Taekwondo dengan bobot poin yang tinggi. Dan pada pertandingan babak final Kyorugi kelas 57 kg putri mempertemukan dua atlet terbaik dari negara Indonesia, yaitu Akila Ramadhani dari Jawa Barat yang merebut medali emas usai mengalahkan Silvana Lamanda dengan skor 2-0. Silvana melaju ke final usai mengalahkan Wang Cise, Iswari Sonawane, serta Stage Himar. Dan Akila Ramadhani menghentikan langkah Jian Safira, Lila Ardian Morata, serta wakil India Iswari Sonawane. Dan di pemusatan Indonesia terlebih dahulu juga berhasil menguasai puncak klasemen perolehan medali kejuaraan tersebut. Disiplin seni Pumsae tersebut berhasil mengumpulkan 7 medali emas, 4 perak, dan juga 7 perunggu. Peluang penambahan medali Indonesia masih terbuka karena nomor Kyorugi berlangsung hingga Rabu 5 Agustus 2026. Taekwondoin Muhammad Basam Rehan dijadwalkan turun membela skuad merah putih pada pertandingan besok. Ya, teman Pro 2 FM, itulah tadi beberapa informasi pada pagi hari ini. Kamu juga bisa mengakses berita resmi lainnya di portal resmi rri.co.id. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: beautiful.
1: Wah, dia online lagi nih.
2: Asik.
1: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
3: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
4: Anak kita, Pak.
5: Bu,
4: anak kita.
5: Sabar.
4: Anak kita.
5: Sabar.
6: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
7: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.